0: bendera untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Nah, sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu Rp223,6 miliar. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
6: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi. Halo.
3: Number Bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya lembaga seismologi Eropa Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco.

laga tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Polantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Ya, pendengar ibarat saja Anda berada, kita masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jambi pagi ini, dan juga saya Hasti Landari tentunya akan menemani Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi edisi hari ini, pendengar ya, 11 Agustus 2026. Pendengar, kita akan bicara terkait mengenai penyelesaian laporan pengaduan pelayanan publik di Jambi. Nah, untuk itu pendengar, informasi ini dan tentunya menemani kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Yang mana pendengar, lebih dari 95% laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman Jambi itu telah diselesaikan ya. Dan tentunya pendengar, untuk triwulan 2 tahun 2026 ini, pendengar, disebutkan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman Jambi itu menunjukkan performa yang positif. Jadi selama triwulan 2, Ombudsman Jambi telah memproses dan menyelesaikan 95,5% dari seluruh laporan masyarakat yang diterima. Anda ingin menanggapi atau memberi komentar di Opini Publik pagi ini, saya membuka line telepon di 0811-6707-8850. Atau juga Anda yang ingin mengirimkan komentar dan juga tanggapannya di pesan WhatsApp di nomor yang sama juga kami nantikan.

0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, Mbak Udaro di Jambi.
0: Selamat pagi kembali, DJ. Udaranya pagi ini cukup dingin, tapi matahari sudah menyinari ya.
1: Iya, sama cerah ya.
0: Sama, berarti cerah hari ini ya, insya Allah, amin. Betul. Apa kabar, DJ? Baik?
1: Baik, Udaro bagaimana?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Syukurlah.
0: Alhamdulillah. Baiklah, semoga selalu dalam lindungan Allah, DJ ya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita bicara mengenai daripada penyelesaian laporan oleh Ombudsman untuk pelayanan publik nih, DJ. Seperti apa tanggapannya?
1: Yang penting itu bahannya otentik dan
0: iya,
1: betul.
0: Bukti-buktinya ada gitu ya.
1: Iya, lengkap. Mm-hmm. Jadi kadang-kadang itu ada juga yang menjelek-jelekan karena enggak enak perasaan gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi yang sama-sama jernih jelas gitu.
0: Mm-hmm, baik.
1: Yang melapor jelas, yang nerima jelas, mm-hmm, diselidiki dulu.
0: Mm-hmm, baik.
1: Apakah otentik, apakah benar, baru diolah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan setelah diolah, hasilnya pun diberitahu.
0: Baik.
1: Jadi yang melapor puas, yang menerima puas, masyarakat senang mendengarnya.
0: Mm-mm,
1: begitu baik. Kira-kira Ulan.
0: Oke, baiklah DJ.
1: Titip salam buat Suci dan Nana.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

laporan-laporan yang masuk ke ombudsman ya sudah 95% ini sudah diselesaikan. Nah, menurut daripada Saiful Roswandi, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, yang memang Ombudsman Jambi ini ditargetkan menyelesaikan sebanyak 222 laporan. Nah, hingga akhir triwulan 2 ini laporan yang diselesaikan sudah mencapai 211 ya laporan atau 95,5% dari target tahunan. Saya menantikan tanggapan dan juga komentar Anda terkait hal ini, pendengar, di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Selamat pagi untuk semuanya, selamat memulai aktivitas Anda di hari ini tentunya dengan semangat pagi, semangat yang lebih menyala lagi untuk Anda semuanya.

Ya, mendengar Saiful Raswandi juga menjelaskan bahwa ada peningkatan jumlah laporan di awal 2026 ini secara signifikan dikatakannya. Nah, meski laporan yang masuk meningkat, namun hal itu juga diiringi dengan penyelesaian laporannya, ya. Dan ia juga menegaskan bahwa penyelesaian laporan dilakukan secara tuntas, yaitu laporan tidak hanya sebatas administrasi saja, ya, tetapi juga memastikan hak-hak dari masyarakat itu benar-benar dikembalikan.

0: Iya, baiklah pendengar, saya menantikan Anda yang ingin bergabung kembali pagi ini di Opini Publik ya, Pos 1 RRI Jambi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Apa kabarnya pagi ini, Pak?
1: Apa lemas ya, Mbak Ulan?
0: Enggak ada lemas, semangat kok. Pak Ujang? Kita bicara mengenai opini publik pagi ini, pelayanan publik di Jambi, yang mana laporan-laporan dari masyarakat kepada ombudsman itu sudah 95,5%. Gimana tanggapannya?
1: Bagus itu kan?
0: Betul.
1: Masih banyak lagi itu, Mbak Ulan.
0: Iya, ya, masih ada beberapa laporan yang belum diselesaikan, namun targetnya sudah luar biasa.
1: Harus diselesaikan 2006, berapa bulan lagi nyalamu habis ya kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, ini sudah mister 2 ini kan?
0: Triwulan 2.
1: Mister 2, jadi itu sudah harus diselesaikan dengan berlarut-larut. Nah, itu kan? Nah, ke depan itu dicari tabah terus. Masih ada lagi, apa di petang-petang hari? Sarang nih, petang hari ini kan? sarang.
0: Baik.
1: Sarang put. Hari ini jalan kami belum berani baik. Padil mau habis, 3 tahun lagi mau habis. Jalan kami masih hancur lebur.
0: Oke, baik.
1: Cari lagi. Saya bagus, saya suka itu kan. Itu harus dan ada dua mister 2 nih kan.
0: Oke, baik.
1: Satu bulan lagi lah 2006 habis.
0: Benar.
1: Terima kasih Pak Ujang.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya masih menemani Anda untuk kebersamaan kita pagi ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan.
0: Iya, selamat pagi juga Pak D. Apa kabar Pak D hari ini? Cerah Pak D di sana?
2: Cerah, tapi kantongnya yang belum cerah Mbak.
0: Baru juga tanggal 11 Pak D.
2: Itu kata Pak Rudi.
0: Oke, baiklah. Oke, yang pasti sehat Pak D ya.
2: Sehat, semangat, dan happy.
0: Nah, itu dia. Walaupun ada nggak ada uang, yang penting kita tetap sehat dan bahagia ya. Baiklah. Pak D, ini tanggapannya mengenai daripada laporan dari masyarakat nih kepada ombudsman yang sudah 95,5% diselesaikan oleh ombudsman. Targetnya ini masih sedikit lagi ya, dan ini sudah hampir mencapai 211 laporan yang sudah diselesaikan. Tanggapannya mengenai hal ini silakan Pak D.
2: Kalau ombudsman sudah menyelesaikan laporan-laporan masyarakat kepuasan pelayanan publik dirasa yang kurang lagi dilaporkan, kalau ombudsman belum menyelesaikan harus diberitakan juga Mbak.
0: Iya, apa-apa saja gitu,
2: apa-apa saja yang diselesaikan.
0: Oke.
2: Dan masyarakat tuh nanti puas. Jadi kalau diselesaikan tapi gak ada perubahan pelayanannya sama sekali, kosong.
0: Oke, baik.
2: Kalau menyelesaikan masalah ini, pelayan ini selesaikan, tapi akhir-akhir itu pelayanannya masih tetap seperti yang dulu.
0: Oke.
2: Kenapa itu nggak berhasil pelayanan penyelesaiannya, Mbak?
0: Iya, baiklah.
2: Jadi kalau ada perubahan, sudah selesaikan, nggak ada perubahan. Misalnya tentang kesehatan, terus sudah disesuaikan pelayanannya lebih baik.
0: Iya, baiklah.
2: Itu aja ya. Pun selesai berapa kali pun nggak akan puas masyarakat.
0: Iya, baik.
2: Yang penting ada perubahan baru masyarakat puas gitu.
0: Iya, setelah diselesaikan ada perubahan gitu ya, tidak balik lagi ke semula gitu.
2: Nah, iya itu, ya, jadi baik. Kan ada kinerja ombudsman berhasil kan. Masyarakat pun percaya sama ombudsman.
0: Iya, baik.
2: Jika pelayanan kurang memuaskan, laporkan lagi, selesaikan lagi. Gitu.
0: Iya, betul.
2: Hasil akhirnya itu masyarakatnya tuh Mbak.
0: Iya.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, yang diharapkan masyarakat terkait daripada pengaduan-pengaduan masyarakat kepada Ombudsman yang sudah 95,5% dari target tahunan yang sudah diselesaikan ya. Namun harapan masyarakat setelah terselesaikan ini setidaknya ada perubahan lah ya, dan pastinya juga jika mungkin masih ada beberapa pelayanan publik yang kurang memuaskan, boleh dilaporkan kembali dan insya Allah ini akan ditinjau kembali oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi. Saya masih menantikan Anda yang ingin bergabung pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, silakan di line telepon kita 0811-6707-8850 ya. Atau melalui pesan WhatsApp pagi ini, saya juga menantikan Anda yang ingin mengirimkan tanggapan dan juga komentarnya ya. Dan insya Allah saya akan bacakan. Dan pendengar, terkait daripada penyelesaian laporan pengaduan masyarakat ini yang mana tadi sudah disampaikan oleh Bang Saiful Roswandi ya, disebutkan memang targetnya ini sudah mencapai 95,5% ya. Dan tentunya juga meski laporan yang masuk ini di tahun 2025 ini meningkat, namun hal itu juga diiringi dengan penyelesaian laporannya. Dan ia juga menegaskan bahwa penyelesaian laporan itu dilakukan secara tuntas ya, yaitu laporan ini tidak hanya sebatas administrasi saja, tetapi juga memastikan hak-hak masyarakat ini benar-benar dikembalikan. Dan semisal masih ada ada ya di Provinsi Jambi laporan-laporan terkait pelayanan publik, silakan saja mengunjungi kantor perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi. Dan pastinya pendengar, untuk di bulan Agustus dan September ini Ombudsman secara nasional itu akan melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik atau Opini Ombudsman 2026 termasuk juga di Provinsi Jambi. Dan Opini Ombudsman ini merupakan salah satu program dari Ombudsman yang juga bertujuan menilai kualitas layanan kepada masyarakat agar sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian penilaian akan mencakup berbagai sektor pelayanan dasar seperti misalnya kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR serta sejumlah instansi vertikal. Ya, pendengar, untuk membicarakan hal ini nanti kita akan bersama di Dialog Jambi Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 ya, terkait mengenai penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Insya Allah akan hadir Bang Saiful Roswandi, SPDI MH, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia per Provinsi Jambi, dan juga ada Ibu Hapsa MIP, dosen ilmu pemerintahan Universitas Jambi. Dan insya Allah nanti tepat jam 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat akan dipandu oleh rekan kami Tati Wijaya.

Selamat menjalani hari-hari Anda untuk hari ini pendengar. Yang pasti kita berharap hari ini lebih baik daripada hari kemarin ya. Dan pastinya juga pendengar, di hari ini juga hari yang indah dimulai sejak pagi ini. Kita mulai dari hati yang memilih untuk tetap bersyukur dan pastinya tidak akan pernah menyerah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, terputus. Boleh diulang kembali ya, Anda yang sudah masuk dan bergabung namun terputus ya. Dan Anda yang juga ingin mengirimkan pesan WhatsApp-nya, kami nantikan di line telepon 0811-6707-8850. Silakan pendengar di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini bersama saya, Hasti Wulandari.

0: Ya, pendengar sembari menantikan Anda yang ingin bergabung bersama di line telepon kami Pro 1 RRI Jambi, kami juga akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang masuk pagi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan topik tentang penyelesaian masalah publik oleh Ombudsman cukup bagus di Pro 1 RRI. Tapi sebagai masyarakat awam belum paham bagaimana prosedur untuk melaporkannya jika kita menghadapi masalah dengan penyelesaian publik. Semoga pelayanan lebih baik lagi. Sukses selalu untuk Mbak Ulandari. Dari Bu Domi, baiklah. Terima kasih Bu Domi untuk tanggapannya pagi ini dan juga komentarnya di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi semuanya ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ula.
0: Ya, selamat pagi Bang Rudi. Apa kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah baik Mbak Ula.
0: Alhamdulillah, tetap semangat ya menyambut semangat, hari Mbak ulang tahun Republik Indonesia. Merdeka.
1: Ya. Merdeka Mbak Ula.
0: Iya.
1: 81 ya.
0: Benar sekali. Baiklah.
1: Semoga makin tua dia makin jaya lah, makin makmur lah semua rakyatnya Mbak Ula ya.
0: Makin aman, makin sejahtera pokoknya ya.
1: Bukan lagi
0: Amin.
1: Mbak Ula.
0: Amin. Baik, Bang Rudi, kita bicara mengenai penyelesaian laporan pengaduan pelayanan publik di Jambi yang tentunya disampaikan Ombudsman ini sudah mencapai 95,5%. Apa tanggapannya?
1: Itu pengaduan Mbak Ulan ya?
0: Iya, pengaduan pelayanan publik ke Ombudsman.
1: Pengaduan tapi belum diselesaikan juga ya.
0: Sudah diselesaikan. Iya, ya, sudah diselesaikan.
1: Sudah selesai.
0: Iya, 95,5%. Tinggal sedikit lagi untuk triwulan 2 ini.
1: Alhamdulillah juga Mbak Ulan ya kalau sudah diselesaikan Mbak Ulan ya. Karena kita ini kalau enggak pengaduannya di situ di mana lagi Mbak Ulan ya?
0: Baik.
1: Walaupun kita lama pengaduan itu ya Mbak Ulan ya, tapi kalau sudah ditanggapi, sudah booming, sudah apa itu Insya Allah pastilah akan ditindaklanjuti Mbak Ulan ya.
0: Betul.
1: Karena Ombudsman ini adalah tempat pengadu kita terakhir Mbak Ulan. Karena itulah salah satunya jalan, apalagi kita rakyat biasa ini Mbak Ulan ya, kadang didengarkan, kadang enggak Mbak Ulan itu ya sama Ulan. Tapi ya kalau dapat itu ya semua itulah, semoga ada Ombudsman ini dapat menjangkau semua ya Mbak Ulan ya, baik di opini baik di kesehatan, di di pelayanan, semuanya Mbak Ulan ya, karena kita juga kadang ini kan pelayanannya itu perlu cepat Mbak Ulan, apalagi di kesehatan Mbak Ulan ya, apalagi di BPJS itu Mbak Ulan ya, itu banyak dia sekali Mbak Ulan itu apanya masalahnya Mbak Ulan, nggak ditanggapin, nggak tahu juga di situ Mbak Ulan ya, karena karena itu gigi kesehatan itu sangat mencolok sekali Mbak Ulan kelihatannya Mbak Ulan ya.
0: Oke lah
1: Mbak Ulan, karena ya semoga aja ini Ombudsman ini bisa dapat berlanjut, bisa dapat bertahan juga Mbak Ulan ya, pengaduan masyarakat ini Mbak Ulan. Semoga kita dapat dilayani semua ya Mbak Ulan ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Ulan.
0: Terima kasih juga Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi disampaikan oleh masyarakat kita terkait pelayanan publik ya, terutama pada dunia kesehatan yang disebutkan ya, terkait mengenai BPJS ya. Yang kemarin saya sempat membaca komentar juga salah satu artis kita Maya Estianti yang juga mengomentari terkait pelayanan yang ada di kesehatan yaitu penggunaan BPJS ya. Dan pastinya semoga ini semakin hari semakin membaik, dan tentunya juga pendengar kami juga membutuhkan kritik dan saran masyarakat ya terkait hal ini. Dan jika ada sesuatu hal bisa dilaporkan langsung saja kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Jambi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar Bang JJ, sehat?
2: Alhamdulillah saya opian nih.
0: Alhamdulillah. Gimana frekuensi kita di stasiun relay di Bungo?
2: Alhamdulillah kalau untuk hari ini bagus.
0: Bagus.
2: Kadang dia mengecil Mbak.
0: Oh, ya, kadang mengecil
2: masih
0: suaranya.
2: Monitor, ya.
0: Oke.
2: Iya, iya.
0: Tapi masih tetap bisa dimonitor ya Bang DJ ya? DJ ya?
2: Iya,
0: baik-baik. Ya, baik. Terkait pelayanan publik nih, pengaduannya di Ombudsman sudah hampir 95,5% diselesaikan. Apa tanggapan dan komentarnya Bang DJ?
2: Ombudsman, perwakilan perlindungan ya.
0: Perwakilan Provinsi Jambi.
2: Iya. Ini memang sangat diharapkan kehadiran Ombudsman ya, karena di sini tempat masyarakat mengadu ya.
0: Betul.
2: Kayaknya Ombudsman ini yang dipandang masyarakat ini netral kan, karena gini lah. karena rasa kurang kepercayaan masyarakat lagi terhadap hukum ya.
0: Yeah.
2: Alhamdulillah ini ada yang ombudsman ini kan kayaknya salah satu lembaga lah yang netral gitu ya.
0: Yeah.
2: Ya kita sebagai masyarakat sangat mendukung lah kerja ombudsman semoga cepat, tepat, akurat, jelas semua itu kayaknya ya. Yang sudah kita dengar berita selama ini. Yalah, semoga ombudsman selalu berjaya aja lah. Terima kasih Mbak ya.
0: Baik. Terima kasih Bang Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, di mana saja Anda berada, harapan terhadap Ombudsman Republik Indonesia terkhususnya Provinsi Jambi ya, tentunya kita memberikan apresiasi pendengar terhadap kinerja Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jambi dalam penyelesaian laporan masyarakat hingga triwulan 2 tahun 2026 ini. Dan tentunya pendengar, capaian penyelesaian laporan yang sudah mencapai 95,5% dari target tahunan tentu menjadi kabar baik ya bagi masyarakat Jambi. Dan namun juga harapan capaian tersebut tidak hanya dilihat dari jumlah laporan yang berhasil diselesaikan pendengar, tetapi juga dari seberapa besar penyelesaian tersebut mampu memberikan solusi dan juga mengembalikan hak-hak masyarakat yang merasa dirugikan dalam pelayanan publik. Dan pastinya pendengar, ke depan kita juga berharap bersama Ombudsman semakin responsif terhadap laporan masyarakat, terutama terhadap persoalan pelayanan yang tidak diberikan, penundaan yang berlarut-larut, serta penyimpangan prosedur yang masih menjadi bagian dari laporan masyarakat. Dan pastinya juga pendengar, masyarakat juga meminta, berharap juga setiap rekomendasi dan tindakan korektif dari Ombudsman ini benar-benar ditindaklanjuti oleh penyelenggara pelayanan publik sehingga persoalan yang sama tidak terus berulang ya. Dan yang tidak kalah penting lagi, masyarakat juga terus perlu terus diberikan ruang dan keberanian untuk menyampaikan laporan ketika menemukan dugaan maladministrasi. Nah, karena Ombudsman bukan hanya tempat mengadu, tetapi juga ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan adil, transparan, cepat, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Nah, sederhana saja, harapan kita bersama pastinya semakin banyak laporan yang diselesaikan, semakin sedikit maladministrasi yang terjadi, dan semakin baik pula kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi, pendengar. Ya, semoga capaian tahun triwulan 2 ini menjadi motivasi bagi Ombudsman khususnya untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat pengawasan, dan yang paling utama menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena pada akhirnya pendengar, keberhasilan Ombudsman bukan hanya diukur dari banyaknya laporan yang selesai, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Saya Astulandari pamit undur diri di ruang opini publik Pro 1 RRI Jambi. Kita akan lanjut pada dialog Jambi Menyapa terkait mengenai penilaian maladministrasi pelayanan publik untuk tahun 2026. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi apapun bentuknya.

0: kami pagi ini.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Tati Wijaya bisa kembali menemani Anda kali ini dalam Dialog Jambi Menyapa di kesempatan Selasa 11 Agustus 2026. Dan pendengar, di kesempatan pagi ini kita akan berbincang terkait penilaian maladministrasi pelayanan publik atau opini ombudsman tahun 2026. Di bulan Agustus dan September tahun ini, Ombudsman secara nasional melakukan penilaian maladministrasi pelayanan publik termasuk di Provinsi Jambi. Seperti apa kemudian proses penilaian dan apa yang kemudian diharapkan dari penilaian ini? Kita akan memperbincangkannya bersama sudah hadir dua narasumber kita. Kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi. Ada Bang Saiful Roswandi, SPDI MH. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Saiful.
3: Selamat pagi, Mbak Tati.
2: Apa kabar pagi ini, Bang?
3: Ya?
2: Luar biasa.
3: Sehat, ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pokoknya kalau melihat Bang Saiful ini selalu semangat seperti itu.
3: Sama-sama.
2: Aura positif ya, Bang, ya. Baik. Dan narasumber kita selanjutnya ada dosen ilmu pemerintahan, merupakan akademisi dari Universitas Jambi, ada Mbak Hafsa MIP. Assalamualaikum, Mbak Hafsa.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar pagi ini, Mbak?
4: Alhamdulillah baik.
2: Lumayan jauh ya perjalanan dari Mendalu ya.
4: Ini masih tarik napas dulu.
2: Baik, terima kasih Mbak ya.
4: Siap,
2: Mbak Absen dan juga Bang Simpul
3: ya,
2: sudah meluangkan waktu di sela kesibukan yang luar biasa tentunya. Bersedia hadir di studio, nantinya akan berbagi banyak informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk pendengar kita di kesempatan pagi hari ini. Dan bicara terkait pelayanan publik ini kan merupakan hal yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat, terutama pelayanan yang mendasar, baik administrasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Bicara terkait pelayanan publik, mungkin saya ke Bang Saiful Roswandi terlebih dahulu. Bisa digambarkan, Bang, seperti apa gambaran pelayanan publik di Provinsi Jambi sejauh ini? Termasuk memasuki, ini sudah lewat semester 2 ya?
3: Ya,
2: semester 1 atau triwulan 2.
3: Baik, makasih Mbak Tati. Saya salam sehat juga, saya sapa untuk pemirsa RRI. Saya ingin awali dari sisi basically terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa hubungan pemerintah dengan warga, hubungan pemerintah dengan masyarakat itu urat nadinya itu terhubung dalam konteks pelayanan publik. Di situ urgensinya mengapa pelayanan publik itu menjadi hal yang paling utama di aspek bagaimana interaksi pemerintah atau hubungan pemerintah dengan warga dari segala kebutuhan kewarganegaraan kita. Nah, itu hal yang paling mendasar. Karena kita ketahui negara ini dibentuk, didirikan, tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita memajukan negeri ini, memajukan masyarakat, memajukan seluruh komponen yang ada di NKRI itu, supaya sama-sama bisa menikmati hak hidup, bisa hidup bahagia, sejahtera, makmur, sebagaimana bunyi pasal apa poin kelima Pancasila kita, keadilan itu terwujud di setiap sektor dan setiap lini masyarakat. Itu basically-nya dari awal, supaya sehingga ini menjadi kewajiban konstitusional sifatnya. Lalu hari ini kita lihat secara parsial seluruh pemerintah di berbagai bagian pemerintah daerah termasuk pemerintah Provinsi Jambi berkewajiban untuk menunaikan tugas dan misi tersebut. Sekarang secara umum kalau pemerintah Provinsi Jambi kita flashback sedikit untuk di tahun 2025 saja, kalau dari aspek standar pelayanan pemerintah Provinsi Jambi itu menduduki peringkat pertama nasional, kualitas tertinggi nasional, kalau dalam
2: standar
3: konteks
2: layanan,
3: standar layanan untuk dipenuhi itu semua. Itu sebagai bentuk pelayanan yang sudah mereka tunaikan dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat. Apakah itu final di sana? Enggak. Yang namanya pelayanan dia terus berdinamika sesuai kebutuhan, sesuai dengan keluhan masyarakat, sesuai dengan kepentingan dan keinginan masyarakat. Disitulah alat uji bagi petugas pelayanan publik, bagi pemerintah untuk selalu mengupgrade dan mengupdate aspek pelayanan itu sehingga dapat memuaskan masyarakat secara umum. Nah, ini terus di progres sampai terus kita awasi sampai negara ini masih ada, maka pelayanan itu harus terus kita dorong untuk disesuaikan dengan keadaan-keadaan terkekinian di setiap kepentingan masyarakat yang dibutuhkan.
2: Iya, harus terus di-upgrade ya.
3: Harus.
2: Pelayanan-pelayanan ini. Dan pengawasan juga harus terus dilakukan beriringan seperti itu ya, Bang Saiful ya.
3: Iya, pengawasan dengan pelaksanaan itu sesungguhnya dia melekat. Sebenarnya pelaksanaan itu sekaligus juga pengawasan. Mengapa? Karena di aspek pelayanan publik itu struktur layanannya itu sekaligus melekat ada pengawas, yaitu kepala dinasnya atau atasan mereka. Dalam Undang-Undang 25/2009 itu secara hierarkis pembina pelayanan publik itu kan kepala daerah. Penyelenggaranya itu adalah setiap OPD atau kepala unit kerja masing-masing. Dan seluruh stakeholder atau petugas layanan di setiap unit itu, dan mereka bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan terselenggaranya pelayanan, atas terjadinya kegagalan atau kekecewaan pelayanan. Mereka bertanggung jawab penuh setiap unit kerja. Dan itu memang tugas mereka. Demikian Mbak Yati.
2: Pengawasan secara internal, eksternalnya seperti
3: semuanya
2: apa?
3: Kita hari ini di Indonesia kita bisa lihat banyak sekali unit kerja. Di aspek penyelenggara atau pelaksana pelayanan kita bisa lihat sendiri, tetapi di sisi yang lain, baik pengawasan internal, ya, baik mulai dari pengawasan melekat dari para petinggi atau kepala unit kerja masing-masing, pengawasan internal dari APIP, pengawasan eksternal dari ombudsman, termasuk juga dari masyarakat. Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik itu, pengawasan ditegaskan di sana itu malah yang paling utama itu adalah masyarakat. Mengapa
2: lebih besar ya?
3: Iya, karena masyarakat itu penerima langsung dari pelayanan itu. Sehingga dia bisa mengukur dia puas atau tidak, dia kecewa atau tidak, hak layanannya terpenuhi atau tidak. Apabila dia mengalami hal-hal yang kurang baik, maka bentuk pengawasan masyarakat itu ialah dengan membuat aduan atau laporan kepada ombudsman atau kepada DPR. DPR bagian juga dari pengawasan itu.
2: Dan bicara data terkait pengaduan, seperti apa gambarannya sejauh ini, Bang? Kayaknya penyelesaiannya juga, kami kalau nengok rilis dari ombudsman kemarin sampai 95,5% ya untuk penyelesaiannya.
3: Kalau mengenai aduan atau akses layanan yang masuk ke ombudsman dalam bentuk laporan masyarakat, selama saya menjabat, itu sangat terus meningkat.
2: Membaca data ini seperti apa pengaduannya meningkat?
3: Jadi begini, pertama saya lihat, warga atau masyarakat sudah melek atau sudah banyak mengetahui akses aduan kemana saja mereka melapor, bila mana mereka mengalami kendala atau keluhan di aspek pelayanan. Selama ini kan mereka awam. Kalau di aspek pelayanan terjadi kegagalan atau kesalahan di sana, mereka bingung mau lapor kemana. Dia pidana bukan, perdata juga bukan. Jadi lapornya kemana ini kan? Keluhan-keluhan kecil atau miskomunikasi antara petugas layanan dengan pengguna layanan. Sekarang karena terus kami publikasikan, informatifkan, sosialisasikan bahwa ada sebuah lembaga pengawas yang dibentuk dengan undang-undang sendiri 37/2008 yang disebut dengan lembaga ombudsman, yang itu ditugaskan untuk mengawasi seluruh penyelenggara pelayanan. Maka dengan demikian masyarakat sudah tahu, oh apabila ada keluhan-keluhan dari aspek pelayanan, mereka sudah ada tempat mengadu, ternyata ada di lembaga ombudsman. Kalau dia aspek pidana, dia kayak APH, aparat penegak hukum. Atas pengetahuan itulah saya melihat grafik pelaporan itu cukup naik signifikan. Rata-rata lebih dari 100% dari target yang ditetapkan dari Ombudsman Pusat kalau di Jambi. Tapi sebagai catatan, meskipun laporan itu banyak, bukan dalam pengertian pelayanan itu buruk. Sebaliknya, tidak ada aduan terhadap unit kerja tersebut, belum tentu juga layanan itu baik. Jadi itu tidak berbanding lurus. Malahan sebaliknya, justru aduan itu banyak, berarti akses layanan di unit kerja itu cukup tinggi. Dan masyarakat sudah cukup cerdas, sudah cukup punya pengetahuan bila mana mereka mengalami kendala di aspek pelayanan tersebut.
2: Dan yang terpenting poinnya nanti di penyelesaian pengaduannya
3: itu
2: ya, Bang ya.
3: Paling penting. Fungsi kami itu memang penyelesaian aduan dalam bentuk perbaikan dan dalam bentuk memenuhi hak layanan masyarakat. Endingnya ke sana. Jadi apabila terjadi kekeliruan, kesalahan di aspek pelayanan publik, tugas kami yang paling utama itu adalah memenuhi hak publik, hak layanan. Baru yang kedua, memperbaiki kesalahan prosedural di aspek pelayanan. itulah yang saya maksudkan tadi, bahwa pelayanan itu harus updating dia, harus sesuai dengan kebutuhan hari ini. Kadang-kadang dia bukan salah karena tidak prosedural, prosedurnya itu udah jadul, tidak update, tidak sesuai dengan kebutuhan layanan hari ini. Sehingga kita beri korektif agar mereka melakukan perbaikan standar operasional prosedur layanan mereka agar disesuaikan dengan kondisi layanan kita hari ini.
2: Data pengaduan seperti apa?
3: Untuk hari ini kami di 2026 diberikan target oleh Ombudsman Pusat, saya melakukan perjanjian kontrak perjanjian kerja untuk target laporan 222 laporan 2026 ini. Untuk target penyelesaian dari 222 itu cukup 80%, berarti sekitar 190 laporan masyarakat saya selesaikan, target sudah tercapai. Faktanya hari ini malahan di Agustus pada umum rata-rata saya selama 4 tahun terakhir memimpin Ombudsman Jambi itu di bulan Agustus itu melampaui target semua, target tercapai bahkan bisa dilampaui. Kondisi hari ini kami sudah menyelesaikan 230 laporan masyarakat, padahal targetnya 222 kan. Kita sudah selesaikan sudah 230 LM yang masuk atau laporan masyarakat yang masuk di Agustus ini sudah 305 laporan baru bulan Agustus,
2: Ini
3: nah, itu memang grafik kenaikan laporan itu cukup tinggi, dan penyelesaiannya sudah 140% kemarin saya pleno di perwakilan untuk dalam penyelesaian laporan masyarakat untuk memenuhi hak layanan itu.
2: Laporan pengaduan yang masuk rata-rata apa ini, Pak?
3: Rata-rata memang pada persoalan penundaan berlarut. Jadi masyarakat sudah penuhi kewajiban untuk seluruh hak layanan bisa didapatkan, semua syarat misal sudah diberikan, ternyata produk layanan itu belum juga terbit, belum juga diberikan kepada warga atau kepada pengguna layanan, padahal itu hak dia. Pada aspek pelayanan itu kan kepastian waktu penyelesaian layanan atau menerbitkan produk layanan itu harus jelas. Undang-undang 30/2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan itu bila mana dia bersifat personal satu orang maksimal 5 hari. Kalau komunal dia 10 hari. Nah, apabila melewati senggang waktu yang patut menurut warga, nah, itu yang disebut dengan maladministrasi berjenis penundaan berlarut. Nah, yang tertinggi di kita itu masih dalam aspek penundaan berlarut. Yang kedua, tidak memberi layanan. Tidak memberi layanan ini pengertiannya kurang ada responsif dari unit kerja atau tanggapan untuk memberi keterangan, memberi penjelasan atau informasi kepada pengguna layanan. Sehingga itu disebut jenis malnya itu tidak memberikan layanan.
2: Baik, Mbak Hafsa, tadi sudah digambarkan oleh Bang Saiful sangat jelas seperti apa kondisi pelayanan publik di Provinsi Jambi. Kalau Mbak Hafsa melihatnya seperti apa? Dan memang tadi juga disampaikan pengaduan memang masih masuk seperti itu. Seperti apa melihatnya?
4: Oke, terima kasih Mbak Tatik, Pak Saiful, kemudian teman-teman RRI semuanya. Selamat pagi. Kayak tadi sudah tuntas rasanya ya kita dengar penjelasan dari Pak Saiful dari awal apa urgensinya pelayanan publik, kemudian seperti apa kondisi di Jambi hari ini. Kemudian ya esensinya kan bagaimana layanan di Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi misalnya, mewujudkan layanan prima seperti itu, layanan yang melebihi ekspektasi masyarakat Kota Jambi. Dari tadi yang disampaikan dari Pak Saiful, nah untuk mewujudkan itu memang

0: dari itu gitu Pak ya. Kemudian dan itu sudah dilakukan tadi dari ombudsman, rutinitas dengan opini ombudsman ya, kalau nggak salah opini ombudsman, dan tadi ada peningkatan-peningkatan laporan yang sudah dilakukan, yang terjadi di provinsi Jambi. Artinya masyarakat sudah melek, masyarakat sudah tahu kemana ketika harus mengadukan, ketika terjadi. Artinya terjalin circle yang sudah positif. Ya, karena ada pengawasan yang dilakukan, kemudian masyarakat juga tahu mau kemana, maka seharusnya unit layanan harus lebih berhati-hati gitu. Dia berhati-hati karena masyarakat, dan ini Pak catatan untuk ombudsman, masyarakat sudah sangat tinggi ininya ya, tinggi kepekaan sosialnya. Sebenarnya ada termasuk sosial media. Jadi masyarakat untuk mengadukan ketika keluhan itu, selain dari ombudsman, sekarang status ya atau cert atau catatan-catatan dari masyarakat kan lebih mudah seperti itu untuk dibaca sama publik. Misal dengan hashtag dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian ada ombudsman yang dari tahun ke tahun memang sudah menunjukkan taringnya. Dulu kan orang apa itu ombudsman gitu, padahal ya ini dari pemerintah pusat langsung gitu ya Pak kedudukannya. Ini dan seharusnya punya apa ya, ketika mendengar itu sudah ada rasa apa ya, unit layanan udah punya rasa wah kita mau diaudit nih seperti itu. Kan memang posisi ombudsman seperti itu ya, punya apa ya, punya taring yang seharusnya disegani, tanda kutip ditakuti oleh unit layanan, sehingga unit layanan betul-betul harus berhati-hati memenuhi kebutuhan masyarakat Jambi. Dan ending dari semua itu, apakah sistem circle ini berjalan, bagaimana masyarakat Jambi bahagia gitu kan ya, karena semua kebutuhannya terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi, saya tahu harus lari kemana, ke ombudsman. Dan ombudsman sejauh ini yang saya lihat di IP juga banyak tuh Pak yang magang di sana, trennya positif gitu. Usaha itu dilakukan dan nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut penyelesaiannya gimana dan apa dampaknya terhadap unit layanan di Kota Jambi maupun Provinsi Jambi gitu.
1: Dan kalau Mbak Absa melihat ini kan apa namanya, pengawasan sudah dilakukan dan termasuk juga ombudsman setiap tahun juga memberikan semacam penilaian. Tapi ternyata di unit layanan masih ditemukan adanya maladministrasi. Kira-kira seperti apa ini? Apa yang kemudian membuat itu masih ada seperti itu?
0: Kita tidak pungkir ya, walaupun upaya-upaya sudah dilakukan, masih terjadi beberapa maladministrasi, termasuk misalnya terutama layanan dasar, misalnya rumah sakit dan lain, karena ada penilaian terakhir, misalnya kepuasan masyarakat masih mungkin sudah hijau Pak ya kalau di Jambi, tapi masih ada khususnya misalnya kalau perbandingan layanan dasar kesehatan dengan ini masih terjadi ketimpangan, walaupun ketimpangan itu sudah tidak terlalu jauh Bu, karena ada barusan beberapa penelitian yang melihat perbandingan layanan rumah sakit swasta dengan rumah sakit umum. Walaupun ketimpangan itu masih ada, walaupun tidak setinggi sebelumnya, tapi masih ada. Nah, artinya penilaian ini bukan hanya sekedar rutinitas, ya. Dan itu ini kembali ke pimpinan, termasuk ombudsman, kepala daerah, kepala dinas dan seterusnya. Ini bukan hanya sekedar rutinitas yang harus kita lakukan setiap tahun biar terlihat terlihat tinggi laporan yang masuk tinggi, tetapi tadi kembali berdampak gak sama masyarakat Kota Jambi. Jadi ini bukan hanya rutinitas tapi kualitasnya dijaga sama jadi kayak ada asesmen lapangan gitu Bu ya, Mbak Tati, Pak Saiful. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, sekedar kewajiban, menggugurkan kewajiban saja, tapi kalau semua upaya itu dibangun, iya kami mau komitmen betul-betul memperbaiki kualitas layanan di Kota Jambi, mungkin bisa fokus misalnya untuk layanan kesehatan. Ketika ada temuan langsung di asesmen, langsung ditindak lanjuti dan itu karena sekarang tadi media sudah sangat terbuka ya, disosialisasikan di sosial media. Jadi bukan hanya bentuk rutinitas tahunan saja, tapi ini betul-betul komitmen. Ketika pimpinan ombudsman sudah komitmen, masyarakat juga komitmen, pemerintah daerah juga komitmen, tidak menutup

0: tertutupi hanya untuk mencari prestasi yang level tinggi, yeah, tapi betul-betul untuk kemaslahatan publik, rasanya kita punya anggaran, walaupun sekarang ada efisiensi, kita punya anggaran, punya sumber daya yang pintar, punya punya kewenangan untuk melakukan, ya tidak, rasanya kalau semangat itu tumbuh di semua sektor, bisa saja maladministrasi dalam waktu singkat itu bisa diminimalisir, bahkan tidak gitu, bahkan tidak ada lagi ketika memang ada punishment yang jelas langsung, wah ada temuan di rumah sakit, oh mau misalnya ayo turun, kemudian ditindaklanjuti, dipublish di ini, maka orang kan hati-hati kan, Mbak.
1: Iya, berarti penyelesaian suatu laporan pengaduan ini tidak cukup hanya hasilnya ataupun tindak lanjutnya diketahui oleh pelapor saja, tapi juga perlu juga diketahui oleh masyarakat, apalagi kalau ini sudah menjadi perhatian masyarakat umum, seperti itu ya?
0: Ya saya rasa perlu, Mbak, karena itu tadi media sosial sudah sangat terbuka, dan rasanya kita juga sudah mengarah ke sana, jadi dan hal itu tidak terulang kembali seperti itu.
1: Bisa jadi contoh untuk pelayanan publik yang lain ya, pelayanan yang lain.
0: Maka makanya semangat yang dibangun itu memang semangat menyelesaikan masalah, bukan semangat rutinitas tadi.
1: Seperti apa Mas Saiful? Dan ini memang sudah dilakukan juga ya Pak ya. Kadang lapor misalnya berkaitan dengan rumah sakit umum daerah misalnya, ada tindak lanjut.
2: Kalau kita lihat hari ini ya, trennya hari ini, beberapa kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran terhadap aspek pelayanan publik, beberapa unit kerja sudah berikan punishment yang cukup baik. Contoh
1: ada
2: saja,
1: tindak lanjut ya, Bang,
2: ya? Barusan kemarin yang viral itu celoteh aja kepada pasien yang kurang baik, dokternya udah dinonaktifkan langsung. Jadi kalau yang sifatnya itu sikap persona dalam bidang petugas pelayanan publik itu, beberapa unit kerja itu sudah memberikan sanksi yang jelas. Itu dari sisi bagaimana menerapkan atau memberi ketegasan terhadap penegakan hukum dan penegakan peraturan yang berlaku. Itu tidak kita sanksikan lah. Masyarakat juga bisa menyoroti itu semua apabila memang tidak ada tindak tegas dari atasan mereka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan, terutama pelanggaran itu yang agak memang mengandung unsur tercela atau bersifat buruk sekali, nah, itu memang kita selalu kritik itu dan kami selalu awasi itu. Kemarin saya dapat info polisi yang melakukan pelanggaran dipecat juga di PTDH juga, ya kan. Secara umum saya perhatikan ini sudah memperbaiki dan mempertegas terhadap penegakan hukum bila mana ada petugas pelayanan publik yang melakukan pelanggaran yang disengaja. Karena ini aspek pelayanan publik ini sangat luas, seluruh sektor, tentu hal-hal yang seperti ini, seperti disampaikan Mbak Sarah tadi, memang harus kerja sama. Mustahil untuk kita menihilkan sebuah pelanggaran. Kenapa? Karena pelayanan publik itu dia dinamis sekali. Dinamika layanan kita itu aktifnya bahkan sangat progresif malahan. Kenapa? Karena dia tidak statis pelayanan itu, sesuai dengan sub yang dilayani masing-masing. Ada yang harus ditindak cepat. Kalau di rumah sakit itu variatif sekali. Ya, kalau bagi warga pasien yang rawat jalan masih relax untuk dilayani. Tetapi kalau yang tindak cepat di UGD, di IGD segala macam, itu kan perilaku layanan beda-beda semua. Kesiapan dari petugas itulah yang harus memahami bagaimana menangani dari setiap layanan itu. Kadang-kadang budaya layanan kita, orang yang sudah biasa di poliklinik rawat jalan, ujuk-ujuk langsung menjadi perawat di UGD, dia belum beradaptasi bahwa di UGD itu harus tindak cepat, di poliklinik layanan itu cukup antrian. Ini persoalan kecerdasan dari petugas layanan dalam memahami fungsi layanan dia pada setiap tugas itu. Oleh karena itulah, pada aspek manajerial, kepemimpinan dari setiap unit kerja itu memang harus memiliki kemampuan tata kelola yang benar dan kemampuan memproteksi SDM kita bagus dan ditempatkan kemana. Hari ini itu yang saya perhatikan belum begitu permanen atau belum begitu punya standar di mana meletakkan orang yang tepat, direct man on the police istilah orang sekarang kan. Kenapa? Karena kalau 3 bulan berikut rolling lagi, 3 bulan berikut rolling lagi. Padahal dia sudah di training, sudah dideklar pada fungsi tertentu, karena golongannya naik, karena pangkatnya naik, mau tidak mau dia naik lagi. Padahal dia yang dideklar atau dia yang di training di fungsi tersebut. Nah, regu apa dinamika itu, sirkulasi rolling SDM yang seperti itu kan butuh kecerdasan manajemen dan juga kecukupan SDM. Artinya kaderisasi atau metodologi merit dalam sistem struktur seperti itu juga harus kuat dan mapan. Kalau memang satu orang tadi udah pindah, maka kader berikutnya bisa melanjutkan. Sirkulasi itu yang saya perhatikan masih sangat minim. Bisa disebabkan oleh kekurangan orang dan juga kekurangan anggaran dan kekurangan fasilitas. Ini tugas negara secara umum. Unit kerja mungkin bisa bersemangat, kami akan tunaikan seluruh tanggung jawab pelayanan publik. Tetapi di saat anggaran tidak disupport, SDM tidak diadakan, karena unit kerja itu bukan dia yang mengadakan SDM. Pengadaan pegawai itu oleh kementerian, oleh Menpan, oleh pemerintah secara umum. Kalau tidak diadakan, bayangin hari ini kekurangan SDM kita. Di aspek pendidik saja, kita mau menunaikan pelayanan pendidikan yang maksimal, sementara guru aja tidak cukup, maksimal yang mana yang harus kita tonjolkan? Artinya, kuantitas antara kebutuhan orang SDM dan segala macam dengan kualitas yang ingin dikerja itu memang juga harus banding. Ini dinamika-dinamika layanan yang juga harus kita perhatikan, yang harus diselesaikan.
1: Dan itu menjadi tantangan yang dihadapi di lapangan ya.
2: Benar.
1: Dan kalau dari kacamata Mbak Hafsa, tantangan apa lagi nih dalam upaya perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi nih?
0: Oke, terima kasih Mbak Tatik. Benar tadi yang sampaikan Pak Saiful ya, jadi tantangan di layanan publik bicara tentang SDM, hak dan kewajiban yang seharusnya seimbang dan seterusnya. Saya tidak bicara tantangan lagi, karena sebenarnya bisa kita definisikan banyak tantangan dalam layanan publik, tapi sebenarnya itu bisa diatasi dengan baik keterbatasan anggaran dan seterusnya, itu layanan yang humanis. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Rasanya di akademisi termasuk di kampus anggaran juga terasa beberapa tahun terakhir, tapi kadang kalau enggak datang, enggak dibimbing, gimana skripsinya dan seterusnya. Walaupun orientasinya pasti ada bagaimana kewajiban, hak yang saya dapat seperti apa, tapi kalau memang orientasinya itu tadi memanusiakan manusia, rasanya kita akan punya empati yang lebih tinggi gitu ya Mbak. Kecuali misalnya dari dokter tiba-tiba mau disuruh jadi polisi, berbeda objek kerja ya, tentu itu gak bisa di ini. Tapi kalau masih satu dari tadi ya, misalnya tadi dari rawat jalan ke rawat IGD misalnya dan seterusnya, kalau masih satu itu saya rasa masih bisa, karena skillnya tidak terlalu ini ya, jauh ininya. Jadi itu sih Pak, kalau dari saya Mbak Tatik, dengan permasalahan layanan publik baik efisiensi, kemudian keterbatasan SDM, open recruitmentnya yang belum full merit system dan seterusnya, ya ada hal dasar yang sebenarnya tadi, yaitu layanan humanis, memanusiakan manusia. Itu standar banget di PKN kelas 1 SD mungkin juga sudah dapat kan ya teman-teman. Nah, itu yang perlu diperkuat. Dan kadang kita yaitu budaya kita kadang mementingkan urusan pribadi banding urusan ini. Tapi kalau semangatnya memang semangat ingin menyelesaikan masalah publik, rasanya bisa.
1: Dan semangat melayaninya memang harus benar-benar tumbuh dari hati ya, seperti itu ya Bang ya.
0: Kemudian sedikit Mbak Tati tadi, kalau bicara tadi pengawasan sudah disampaikan, circle itu sudah terbangun, dan yang paling ini ya tadi ombudsman memang harus punya taring yang kuat seperti KPK. Seperti itu kan setara ya Pak, KPK ombudsman ini kan punya tempat. Ini kepala daerah ketika mendengar KPK, bulu kuduknya langsung berdiri. Nah, rasanya budaya itu yang juga perlu dibangun pada di ombudsman. Ketika dengar ombudsman, wah kita mau diaudit dan ya harus betul-betul bukan sekedar bagus di dalam dan di luar saja, tapi memang wah ombudsman punya posisi seperti itu. Jadi percuma misalnya ombudsman hanya mengawasi, memberikan laporan, tapi tidak punya kewenangan untuk membuat keputusan seperti itu gitu. Jadi seperti itu sih.
2: Iya. Tapi kan yang harus dipahami, sesungguhnya setiap lembaga itu
0: punya,
2: saya perhatikan sudah punya, sudah kuat lah, sudah cukup maksimal. Mereka itu bekerja kewenangan, fungsi, tugas itu, ruang lingkupnya itu peraturan perundang-undangan. Kalau diumusman kan undang-undang 37 2008. Kalau dari aspek fungsi dan kewenangan itu sudah memaksimalkan dari perintah undang-undang. Tentu kami tidak bisa melampaui itu. Salah satu contoh, kami ini bukan dari aspek pengambil keputusan atau dari pemberi sanksi. Beda kalau kami di undang-undang diberi kewenangan itu. Kalau saya diberi kewenangan itu, besok saya tangkap itu. Tapi kan saya nggak bisa melampaui kewenangan tersebut. Tapi yang perlu dicatat, benar tadi apa yang Mbak Zaman, satu-satunya lembaga, salah satu lembaga di negara ini yang keputusannya itu tidak bisa direview itu ombudsman. Ombudsman itu kalau sudah mengeluarkan rekomendasi, final, mengikat dan wajib dilaksanakan. Cuma kan di saat sudah pun dalam taraf yang maksimal seperti itu, eksekutorialnya bukan ombudsman, itu problem. Meskipun rekomendasi ombudsman itu sudahlah final, mengikat dan wajib dilaksanakan, eksekusinya bukan ombudsman. Kalau eksekusinya sekaligus juga ombudsman, sudah pasti kita eksekusi itu. Ini yang harus dicatat. Sudah sangat kuat sebenarnya keputusan-keputusan ombudsman. Karena dia nggak bisa dibanding, nggak bisa direview, nggak bisa dikasasi. Keputusan pengadilan aja masih bisa dibanding, masih bisa ditinjau ulang, masih bisa di PK. Saya perhatikan ini lembaga memang sangat kuat. Hanya saja dia merupakan bentuk catatan administratif, perintah. Yang mengeksekusi tetap dikembalikan kepada atasan dari pemerintah itu sendiri, unit kerja. Kalau dari pemerintah sendiri, atasan tertinggi kan presiden. Kalau presidennya nggak mau eksekusi, gimana coba? Itu memang klausul undang-undang mengatur demikian. Kewenangan kami sampai kepada titik memberi rekomendasi, memberi koreksi, memberi saran dan pendapat yang itu sifatnya wajib dilaksanakan. Dan itu final. Dan itu mengikat. Apabila unit kerja tidak melaksanakan itu, maka tetap unit kerja itu masuk dalam daftar hitam selama-lamanya. Ini yang harus diketahui oleh publik. Saya sering sampaikan, Bapak Ibu unit kerja, terutama pemerintah daerah, kami sudah putuskan perintah undang-undang wajib itu dilaksanakan. Penyelenggara pelayanan publik itu adalah pelaksana undang-undang. Sesungguhnya mereka harus patuh terhadap perintah undang-undang. Memang kadang-kadang kita ketemu dengan kepala daerah yang tidak patuh kepada undang-undang. Ya saya sampaikan, ya daerah Anda tetap dalam daftar hitam sebagai pelayanan yang buruk. Walaupun Anda baik melayani orang, tapi dalam daftarnya Anda tetap daftar hitam. Kenapa? Karena tindakan korektif ombudsman atau rekomendasi ombudsman Anda tidak tindak lanjuti. Karena itu juga bagian dari perintah undang-undang. Sebatas itulah putusan yang bisa kami lakukan. Kalau besok direvisi undang-undang, ombudsman bisa langsung melakukan eksekusi. Mana kepala daerah yang melanggar-melanggar, saya eksekusi, bantuan dari APH. Saya pernah celoteh dengan teman-teman, saya kasih semangat. Saya minta ada terlapor yang tidak mau memenuhi panggilan ombudsman dan harus mereka lakukan sampai 3 kali. Kalau itu tidak lakukan, saya perintahkan besok ke Irwasda, kita panggil paksa kepala daerah. Saya sudah sampaikan seperti itu dan harus saya lakukan. Cuman sampai hari ini belum pernah ada terlapor yang tidak patuh terhadap panggilan ombudsman. Saya tunggu malahan. Malahan kalau saya dengar-dengar dari tim pemeriksa saya, ini Pak ini agak bandel, ya panggil saja. Kami ikuti aja prosedur pemanggilan 1, 2, 3. Kalau tidak, nanti saya yang turun, saya akan panggil paksa dengan pihak kepolisian, bantuan pihak kepolisian. Sampai hari ini seluruh terlapor kalau masuk panggilan ketiga lalu saya blok panggilan paksa di sana, itu langsung datang besok itu. Ternyata mereka juga patuh dalam hal memenuhi layanan mereka, memenuhi kewajiban mereka untuk menyelesaikan segala keluhan dan komplain warga terhadap pelayanan publik.
1: Dan rekomendasi ombudsman juga berpengaruh juga ya. Ibaratnya misalnya pemerintah pusat akan melakukan terkait anggaran seperti itu. Itu jadi catatan, bisa mengurangi ya.
2: Kalau kita mengacu contoh, bukan contoh, perintah undang-undang Perpres 2020, Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang rencana pembangunan nasional jangka menengah RPJMN diminta kontribusi ombudsman itu pada aspek opini pelayanan publik. Karena itu menjadi standar ukur bagi pemerintah pusat dalam menilai dan mengevaluasi pemerintah daerah. Bagi Bappenas, opini ombudsman itu, penilaian ombudsman itu menjadi instrumen evaluasi pembangunan daerah. Dan itu memang harus dilaksanakan. Di Astacita poin ketujuh diminta pada Astacita tersebut disebutkan tentang transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan. Aspek itu diminta di aspek pelayanan publik. Kami di Ombudsman turunannya dalam bentuk program pelayanan yang kami berikan, yang memberikan opini penilaian hari ini. Dan itulah nanti catatan kami yang kami sampaikan kepada pemerintah, kepada presiden, kepada DPR, untuk dilanjutkan oleh pada kementerian agar mereka mengevaluasi daerah-daerah bila mana memang masih ditemukan kualitas layanannya masih rendah atau masih merah atau kuning. Memang menjadi catatan, malahan menjadi tunjangan tersendiri bagi daerah untuk bisa mengurangi tukin bagi Menteri Keuangan apabila di aspek pelayanan Ombudsman melihat itu masih rendah.
1: Ngaruh ke anggaran ini yang kadang agak ditakuti juga ya daerah, karena ketergantungannya sangat tinggi.
2: Makanya saya sering sampaikan, hari ini kan mereka mengeluh dari sisi tukin, dari sisi salary, dari minta pusat. Saya bilang, bisa itu efek dari layanan selama ini yang Anda masih buruk. Kan karena tidak disadari. Ya kan, mengapa kita dipotong anggaran? Mengapa pemerintah dipotong anggaran? Mengapa terjadi kita sebut dengan bahasa efisiensi? Kalau dugaan saya, memang selama ini pelayanan Anda tidak bagus. Penggunaan anggaran Anda tidak tepat guna, tidak ada manfaat. Itulah yang dievaluasi pada Presiden Prabowo hari ini. Karena di review kembali, selama kepemerintahan ini ada, saya sering sampaikan, dan itu fakta, seluruh pemerintah daerah pada saat pembahasan anggaran, semuanya defisit. Seluruh pemerintah daerah pada saat pembahasan anggaran semuanya defisit. Dan seluruh pemerintah daerah di ujung anggaran semuanya surplus. Apa yang terjadi? Artinya ada perencanaan yang gagal di awal, dibesarkan, lalu tidak ditunaikan secara maksimal, yang di ujungnya ternyata surplus. Dan itu bahkan lewat anggaran lagi. Nah, ini yang saya katakan, pemotongan efisiensi juga disebabkan oleh perencanaan kita, pelayanan kita yang selama ini juga kurang bagus.
1: Memang berkaitan ya Mbak Afsa ya, pelayanan publik dan juga terkait anggaran dan lain sebagainya, terutama berkaitan dengan pemerintah pusat juga ya.
0: Betul. Jadi itu tadi, sistem yang terbangun ya memang sangat berkaitan. Bagaimana kebutuhan tidak terpenuhi, terus otomatis ada biaya lebih yang harus dikeluarkan, seperti itu. Dan sehingga kepuasan masyarakat, kemudahan-kemudahan akses yang didapat masyarakat, tentu mereka juga akan loyal kan ke pemerintah, seperti itu. Bayar pajaknya tertib, kemudian enggak usah narkoba, enggak usah ini. Tapi ketika layanannya juga benar tadi yang ini sederhananya aja yang disampaikan Pak Saiful. Ketika layanan selama ini ternyata tidak maksimal, maladministrasi masih ada di mana-mana, masih diskriminatif, masih aksesibilitas sulit. Ya ketika masyarakat disuruh bayar pajak ya tersendat-sendat, kemudian akhirnya pendapatan misalnya terganggu. Ketika disuruh mengorbankan berapa persen penghasilan, ya enggak, negara selama ini kemana aja kan gitu. Tapi ketika memang akses mudah dapat, anak saya bisa dapat beasiswa misalnya, saya mudah dapat pekerjaan, ini ketika negara menghimbau, ayo kita efisiensi, mau nggak nyumbang, untuk rasanya mau bahkan ya mau kan ya Pak, logika gitu. Jadi include sekali penyampaian dari Pak saya.
1: Ada efek domino dari pelayanan publik.
2: Kita ini kan sedang bernegara dan semua terintegrasi. Salah satu di antara kita sama-sama punya kepentingan, warga punya kepentingan, pemerintah juga demikian. Maka simbiosis mutualisme, azas kemanfaatan, azas sama-sama bisa mendapatkan keadilan, kebahagiaan, kesejahteraan. Dua pihak semuanya harus
0: bahagia,
2: harus adil. Ini jangan sebaliknya. Para birokrat aja yang sejahtera, yang bahagia, yang banyak duitnya, warganya terbiar aja, nggak punya dapat apa-apa, nggak bisa begitu. Makanya sering saya satir, itu anggaran sesungguhnya untuk seluruh rakyat Indonesia, tetapi porsi yang diberikan, bayangin, 70% untuk ngurus pemerintah secara internal, 30% untuk rakyat. Gimana gak kecewa kita?
0: Dipangkas lagi.
2: Jadi mana antara, padahal uang yang uang tersebut itu adalah uang rakyat. Mengapa digunakan banyak sekali untuk kegiatan mereka? Ini yang tidak proporsional. Tentu rakyat wajar protes, kita bayar pajak, itu duit kita, kok kenapa di bagian mereka yang lebih banyak, di bagian kita sedikit sekali, ya kan? Minta bangun jalan aja penundaannya sampai 2-3 tahun. Nah, itu yang tidak fair. Nah, selama ini kita bangun dalam memang semangat kebersamaan, semua kita sama dalam kedudukan apapun, baik di aspek pelayanan, pembangunan, hukum. Saya pikir kita enak bernegara. Kita rakyat pasti mau mengikuti. Jangan rakyat, semua pejabat juga mau. Ini jangan rakyat aja yang suruh patuh sementara pejabat nggak mau patuh, itu juga nggak fair.
1: Iya, karena pejabat ini jadi ini teladan bagi rakyatnya.
2: Iya, padahal semestinya demikian. Harus pejabat, pegawai, karena mereka dilatih, karena mereka terdidik, karena mereka sudah di training, mereka mestinya jadi contoh dan jadi teladan yang baik untuk menyemangati masyarakat agar sama-sama memajukan negeri ini. Semestinya demikian. Jangan sebaliknya, melihat rakyat sentimen terus. Ya kan, padahal baju dibeli oleh rakyat, kursi dibeli oleh rakyat, gaji digaji oleh rakyat. Apa persoalannya? Justru rakyatlah yang harus diistimewakan.
1: Baik, Mas Saiful dan Mbak Hafsah, kita akan jeda terlebih dahulu untuk yang berikut ini.

0: kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ram. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar gak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
3: Aku gak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji gak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
4: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
5: Tahukah kamu, di balik secangkir teh dan kopi, keduanya memiliki manfaat yang luar biasa. Tetapi, mana yang lebih baik untuk tubuh kita? Teh kaya akan antioksidan, membantu mengurangi risiko kanker, dan melindungi hati dari kerusakan. Selain itu, teh juga bisa meningkatkan fungsi kognitif, menjaga tubuh tetap bugar dan ceria. Di sisi lain, kopi juga tak kalah hebat, membantu meningkatkan kinerja fisik, mempercepat metabolisme, dan mengurangi resiko diabetes tipe 2. Tak hanya itu, kopi juga berperan penting dalam mengurangi resiko demensia. Jadi, apakah kamu tim teh yang menenangkan atau tim kopi yang penuh energi? Apapun pilihanmu, keduanya bisa menjadi teman terbaik dalam setiap langkah aktivitasmu. Yang penting, nikmati momen istimewa dengan secangkir keajaiban yang

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya baik pendengar, kembali di Dialog Jambi Menyapa, masih bersama saya Tati Wijaya. Kita juga masih berbincang terkait penilaian maladministrasi pelayanan publik atau opini ombudsman tahun 2026. Masih bersama dua narasumber kita, ada Bang Saiful Roswandi SPD IMH, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, dan juga Mbak Hapsa MIP, dosen ilmu pemerintahan dari Universitas Jambi. Ya, Bang Saiful, kembali ke penilaian administrasi pelayanan publik tahun 2026 ini, mekanisme ataupun proses dan tahapannya seperti apa ini Bang?
2: Ya, opini ombudsman Republik Indonesia tahun 2026 di aspek penilaian maladministrasi pelayanan publik, sesungguhnya kita hanya menerapkan, mengimplementasikan perintah Undang-Undang 25/2009. Apa saja yang menjadi bagian unsur yang harus dipenuhi atau komponen yang harus dipenuhi di aspek pelayanan publik. Nah, kami membuat turunannya itu paling tidak ada tiga prioritas utama yang kami perhatikan. Pertama, dari unsur penilaian itu kami lihat dari empat dimensi. Dimensi pertama, kita ingin mengetahui sejauh mana kecakapan, kompetensi, kemampuan petugas yang ditempatkan pada fungsi pelayanan tersebut. Apakah berbasis regulatif, apakah ada perintah keputusan, surat keputusan, apakah memang sudah di training apa segala macam, itu memang menjadi bagian. Apakah dia cakap, apakah dia punya kemampuan pengetahuan layanan yang baik, yang benar. Nah, itu aspek input namanya. Baru kita lihat dari aspek output. Kalau dari aspek output, kita ingin melihat dari bentuk semua fasilitas, semua sarana, semua tempat, ruang tunggu bagaimana, toilet bagaimana, ruang ibu menyusui, itu semua fasilitas layanan di setiap unit kerja yang harus dipenuhi. Selain itu, supaya untuk menguatkan daripada penilaian kami, kami juga meminta masukan dari masyarakat. Masyarakat yang menggunakan layanan pada unit kerja yang bersangkutan juga kami wawancarai, juga kami minta sebagai responden untuk dia menilai sendiri bagaimana kepuasan dia terhadap unit kerja tersebut dalam hal memberikan pelayanan publik. Kita ingin juga mengetahui dari aspek prosedur, dari proses layanan itu sejauh mana standar operasional prosedur layanan itu mereka terapkan. Jangan itu hanya sebatas pajangan di ruang layanan tetapi tidak diterapkan secara sungguh-sungguh. Kita ingin tahu kepastian-kepastian pelayanan yang itu merupakan hak warga, kepastian syarat, kepastian produk, kepastian biaya, kepastian waktu. Itu semua harus jelas. Supaya apa? Supaya pelayanan itu menjadi sama rata dari setiap pengguna layanan. Jangan si A yang ngurus karena ada ordal, istilah orang sekarang, orang dalam. Dia bisa 2 hari, giliran saya mengurus 2 bulan. Maksudnya apa? Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Kita ingin tahu kepastian-kepastian semua. Jadi itu semua komponen bagian penilaian kami, yang itu menjadi bagian dari standar yang diperintahkan oleh undang-undang. Jadi dibedakan antara sarana prasarana penunjang layanan, antara kompetensi dan pengetahuan petugas layanan dengan maladministrasi yang terjadi dalam dinamika pelayanan publik. Ya kan, kita bisa memaklumi orangnya sudah punya kompetensi, sudah diputuskan sesuai regulasi, sudah di training, sudah dianggap cakap dan paham melaksanakan fungsi layanan. Tentu dalam interaksi layanan publik antara pengguna dengan petugas, di situ kompleksitas sekali hubungan layanan itu. Tidak kita hanya lihat secara kasat mata, secara administratif, secara sikap, secara bentuk gestur. Layanan itu tadi seperti Bu, senyuman layanan. Bayangin, sebaik pun layanan produk apa prosedur yang kita berikan, kalau cemberut terus petugas layanan, itu menjadi minus. Padahal cemberut itu bukan prosedur, tetapi bagian daripada kompleksitas pemberian layanan. Dia bukan juga apa menjadi bagian perintah undang, tetapi itulah etik dari pelayanan. Jadi pada interaksi layanan itu kompleks sekali bagi petugas layanan untuk merespon atau menanggapi atau memberikan pelayanan kepada petugas pelayanan. Karena dia tidak melulu hanya administratif, dia tidak melulu hanya persoalan fasilitas. Itu tadi, sikap, intonasi, nada bicara saja bagian daripada kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
1: Dari komponen-komponen yang dinilai tadi, popo tertinggi di mana, Bang?
2: Kami bagi dari 100, dari interval 50 sampai 100 itu dimensi bagian input ada sekitar 30%. terutama yang dari sisi bagian kompetensi itu agak tinggi 53%, lebih tinggi lagi dari kepuasan masyarakat. Jadi kita buat seimbang, supaya apa? Supaya antara internal layanan, petugas, kompetensi, sarana, fasilitas, dengan dampak tadi, impact kepada publik, kepada warga, kepuasannya kita nilai, sehingga kita paling tidak bisa menemukan objektivitas penilaian yang itu layak diterima oleh unit kerja.
1: Mbak Absa, hasil penilaian nantinya bisa menggambarkan kualitas pelayanan publik di Jambi ya, kira-kira?
3: Tadi sudah dijelaskan Pak Saiful ya, runut apa aja sesuai dengan standar kualitas layanan, data di sarana tangible, reliable, responsif, assurance, empati, dan lain-lain tadi sudah runut disampaikan sama Pak Saiful. Kemudian ya harapan kita semua, betul ini bisa menjadi objektivitas ya, tidak subjektif, tapi betul-betul menggambarkan wajah layanan publik di Kota Jambi khususnya. Jadi bisa menjadi terbangun automatically. Jadi otomatis kalau kita haus, otomatis pasti cari minum gitu kan ya Pak, Bu. Jadi di layanan di Jambi pun harapannya seperti itu, ketika keluar nanti hasilnya dan terbangun circle tadi yang automatically ketika saya merasa tidak puas, bahkan tadi bukan malah diskusi di luar tadi ya, bukan malah menambah menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Tadi motornya hilang karena lapor polisi, tambah lagi motor hilang, uang hilang misalnya. Hal-hal seperti itu tidak ke rumah sakit, bukannya sembuh tapi malah sakit gitu ya, karena tadi tidak disenyumi, atau bahkan orang sakit disuruh ke fotokopi. Nah harapannya penilaian yang rutin ini tadi, sekali lagi bukan hanya rutinitas, tapi kalau semangat, kalau saya lihat semangat Pak Saiful sudah sangat ternyata positif banget ya Mbak, tadi diskusi di luar. Kalau semangat itu yang terbangun bukan hanya di atas kertas saja, hanya sekedar laporan, tapi ya saya mau nyampaikan inilah wajah layanan di Provinsi Jambi, dan itu menjadi catatan, menjadi evaluasi kita semua. Ini terbangun automatically tadi, ketika saya tidak puas, saya cari rumahnya kemana, ke ombudsman, karena saya yakin lembaga lain, misalnya DPRD, tingkat kepercayaan publik itu rendah kan Pak, mungkin diskusi ini lain, tapi saya rasa ombudsman masih punya roh, punya harapan, karena kita sudah lihat political will-nya ya, keinginan dari pimpin sebenarnya ya tergantung pemimpinnya mau gimana arah ombudsman, khususnya ombudsman misalnya mau dibawa kemana. Kalau memang tadi diskusi dari awal, jadi itu harapannya ini juga betul-betul menjadi, saya rasa apa nanti yang dikeluarkan dari ombudsman, selamat bekerja Pak. Jadi mulai ini kami juga kalau bisa membantu kami bantu.
1: Ada sinergi juga ya.
3: Saya rasa habis ini mau berlanjut komunikasinya gitu ya. Apa yang bisa kita bantu dari pemerintahan misalnya, kita sama-sama mungkin publish bahwa selama 2 bulan ini ombudsman akan hadir di unit-unit layanan. Silahkan tunjukkan wajah terbaiknya gitu ya, dan bukan hanya di luar saja tapi juga di dalam, maka terbangun tadi automatically. Sekali lagi ketika saya tidak puas, saya larinya ke ombudsman, maka automatically juga ombudsman akan menegur unit layanan, automatically juga unit layanan akan memperbaiki kualitas layanan, dan outcome selanjutnya yang buruk kan bisa terputus jadi baik gitu.
1: Baik, sudah di penghujung.
2: Saya ingin sampaikan masyarakat, saya ingin sampaikan, tolong juga bantu ombudsman. Cara bantunya bagaimana? Bila mana Anda mengeluh, Anda kecewa dengan layanan publik, jangan ngoceh di medsos, laporkan ke ombudsman. Saya kasih akses paling mudah, di WA kan saja saya pasti tindak lanjut. Saya selalu beri garansi, tidak ada satupun laporan ke ombudsman yang tidak saya selesaikan, sampai si pelapor itu puas atau menyerah dari laporan itu. Sudah puas? Sampai begitu saya. Jadi tidak perlu khawatir. Begitulah cara Anda membantu ombudsman dan membantu agar budaya pelayanan itu baik. Jangan Anda bagian dari juga maladministrasi kadang-kadang masyarakat, karena ingin cepat, gak mau antri karena memang standarnya harus antri, main orang dalam, main nyogok, main nyuap, jangan mau. Kita juga harus punya komitmen bersama agar semua aspek pelayanan itu di dua pihak itu memang berjalan secara adil, secara penuh integritas dan profesional. Ya. Nah, ini yang paling penting. Masyarakat hari ini unit kerja juga sudah banyak melibatkan dalam bentuk survei kepuasan masyarakat. Ya. Bantu. Ada SKM yang dibuat dari setiap unit kerja. Seluruh unit kerja itu sudah diminta untuk membuat survei kepuasan masyarakat. Anda isi itu. Kalau buruk, kata buruk. Ya. Jangan bermanis-manis. Ya. Supaya kita konsisten terhadap perjuangan kita untuk memajukan pelayanan publik. Itu harapan kami.
1: Baik, Mbak Afsah, ada yang disampaikan?
3: Ya. Terima kasih Mbak Tantik, Pak Saiful, diskusinya hangat sekali ya, pagi-pagi nggak terasa dingin gitu, hangat. Harapannya tadi yang sudah kita diskusikan itu bisa pelan-pelan terwujud, kemudian pemberi layanan publik betul ya, apa administrasi kan mempermudah urusan orang gitu ya, jangan terjadi malah administrasi yang malah menyulitkan urusan orang lain, bukan malah selesai tapi menambahkan masalah baru. Itu sebaiknya mudah-mudahan bisa seperti ininya Jambi ya, Jambi bahagia, kota Jambi, kota khususnya Jambi. Jambi bahagia, kita semua bisa bahagia, hak dan kewajibannya seimbang. Dan wajah pemerintah adalah wajah masyarakat, gitu pun wajah masyarakat adalah wajah pemerintah. Gitu sih, kalau pemerintahnya korup, saya yakin masyarakatnya juga budaya korupnya masih tinggi. Tapi kalau sebaliknya juga demikian, benar kata Pak ini. Jadi masyarakat kami betul-betul terjadi sinergisitas yang baik gitu.
1: Baik, terima kasih Mbak Hafsah, Mbak Ibu Rusmadi sudah berbagi informasi sangat bermanfaat. Mudah-mudahan pelayanan publik di Provinsi Jambi semakin meningkat kualitasnya, menjadi pelayanan yang prima dan masyarakat menjadi semakin sejahtera.
3: Amin.
1: Seperti itu. Baik, pendengar, dengan demikian berakhir pula kebersamaan kita dalam Dialog Jambi Menyapa. Saya Tati Wijaya undur diri. Terima kasih atas perhatian pendengar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih Pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya, Dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Jadi makan ini?
4: Jadi dong.
3: Ayo dong.
4: Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo.
3: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
4: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
3: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
4: Nanti dah.
3: Ya ampun. Matiin aja sebentar napa. Pedulilah sama lingkungan.
4: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
3: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
4: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
3: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
5: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Melihat wajahnya yang jelek, si pangeran yang

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh.
2: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja, di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
3: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
4: Nih, minum dulu.
3: Ah, segar.
4: Loh, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
3: Astaga, tangan suka reflek nih, gak sadar gue.
4: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
5: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
2: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
3: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
4: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Masih bersama Lalan di pagi hari ini dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya untuk Anda ketahui pendengar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, mungkin ada yang sedang bekerja di kebun, di perladangan, di sawah, sambil mendengarkan RRI. Terima kasih telah masih setia bersama kami hingga hari ini, dan pada saat ini kami akan bacakan satu informasi untuk Anda.

Tanggal 10 Agustus memperingati hari apa? Ini daftarnya. Tanggal 11 Agustus 2026 diperingati sebagai sejumlah momentum penting di berbagai negara. Peringatan tersebut berkaitan dengan perkembangan budaya, pelestarian alam hingga perjalanan kemerdekaan sebuah negara. Tiga momentum yang diperingati adalah Hari Hip Hop di Amerika Serikat dan Hari Gunung di Jepang. Selain itu, Chad memperingati hari kemerdekaan tanggal 11 Agustus untuk mengenang berakhirnya pemerintahan kolonial Prancis. Berikut peringatan pada 11 Agustus beserta sejarah singkat dibaliknya mengutip National Today dan sumber lainnya. Hari Hip Hop. Hari Hip Hop diperingati setiap 11 Agustus di Amerika Serikat untuk mengenang lahirnya budaya Hip Hop. Sejarahnya tidak terlepas dari DJ asal Jamaika, Cole Harp, yang tinggal di Bronx. Pada awal 1970-an, Cole Harp memulai memainkan berbagai perekaman musik dalam pesta di kawasan tersebut. Ia kemudian mengembangkan teknik yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan musik Hip Hop. Cole Harp mempopulerkan teknik DJ bernama Breakbeat yang dipengaruhi musik dub Jamaika yang memainkan musik funk dan soul yang bagian perkusi kuat menggunakan dua turntable. Yang kedua ada Hari Gunung. Hari Gunung atau Mountain Day diperingati setiap 11 Agustus di Jepang. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengapresiasi pegunungan dan kawasan alam di negara tersebut. Gagasan diperingati ini didorong para pendaki, pejalan kaki, serta kelompok pemerhati lingkungan. Salah satunya Japanese Alpine Club yang ingin merayakan kondisi geografis Jepang yang didominasi pegunungan. Dan pada 2014, gagasan menetapkan Hari Gunung atau Yamanohi mulai mau diwujudkan pemerintah Jepang. 2 tahun kemudian, peringatan tersebut resmi menjadi hari libur nasional di Jepang. Yang ketiga adalah Hari Kemerdekaan Chad. Hari Kemerdekaan Chad diperingati setiap 11 Agustus untuk mengenang kemerdekaan negara tersebut dari Perancis pada 1960. Perjalanan menuju kemerdekaan didahului sejarah panjang kekuasaan kerajaan hingga kolonialisme. Chad pernah menjadi bagian dari sejumlah kerajaan besar di Afrika, termasuk Kekaisaran Kanem Bornu. Perancis kemudian mulai menguasai wilayah tersebut sejak awal abad ke-20. Pada 1913, Perancis menguasai sejumlah wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Rabih Al-Zubair. Wilayah tersebut mencakup Kanem Bornu, Bagurmini, dan Kwadae.

0: Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri, secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.
1: Nyebur
2: buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
1: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
2: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
1: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodoh amat.
2: Dibilangin gak mau denger. Kan kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
3: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong, Beb. Daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun, Beb. Kamu lah banget. Udah habis aja.
1: Iya nih, Beb.
0: Loh. Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Buku adalah jendela dunia. Mau pintar, bacalah buku.
3: Iya, buku. Mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Ya, bebrengan untuk bersamaan di edisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar edisi 11 Agustus 2026 menemani untuk kebersamaan di edisi hari ini pendengar ya, di berbagai macam program acara yang menarik di tengah ruang negara Anda. Kita ucapkan selamat siang pendengar untuk kebersamaan di siang ini bersama saya Citra Wulandari. Nanti akan ada 100% Indonesia akan menyapa Anda hingga farmasi pukul 15 nanti. Jangan kemana-mana, tetap bersama di Sungai Pun untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ya, beberingan untuk kebersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Badan Gizi Nasional mengingatkan peserta didik agar tidak membawa pulang makanan program makanan bergizi gratis ataupun MBG. Makanan tersebut harus dikonsumsi sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kepala BJN Sudaryono mengatakan makanan yang dibawa pulang berpotensi mengalami perubahan kualitas selama penyimpanan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko apabila makanan kemudian dikonsumsi setelah berada di luar pengawasan. Menurut Sudaryono, pendengar, kondisi makanan setelah dibawa pulang tidak dapat sepenuhnya dipastikan. Ya, cara penyimpanan hingga waktu konsumsi juga menjadi faktor yang memengaruhi keamanan pangan. Sudaryono juga mengungkapkan terdapat sejumlah kasus keracunan yang melibatkan orang tua siswa. Mereka disebut ikut mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan MBG yang dibawa pulang. Karena itu BJN meminta dukungan sekolah dan tenaga pendidik untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Edukasi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan makanan sejak diterima hingga dikonsumsi. BJN menegaskan keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya kebutuhan gizi penerima manfaat. Keamanan makanan juga harus tetap terjamin selama pelaksanaan program berlangsung. Untuk kebersamaan di edisi hari ini, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Iya, Bapak pendengar, kita akan nantikan untuk dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Selamat beraktivitas untuk Anda, jangan kemana-mana bersama kami di 96,7 MHz.

0: Dinamika olahraga.
1: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ife Anyi Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Swiatek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobe Stadium Toronto dini hari tadi. Swiatek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Swiatek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobe Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berpartisipasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17, jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan yang support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bandung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Khalidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOLP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

0: Ini tangan Rahma.
1: Ini tangan ayah.
0: Dan ini tangan ibu.
1: Kita selalu tos.
0: Tapi sekarang ayah sedang sakit.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: saudara generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan. Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Iya, BBRNR untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami, pendengar di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming, kami ucapkan selamat siang untuk kebersamaan di siang ini. Pendengar, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nimipas Agus Andrianto mendorong sinergi lintas sektor memperluas akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Dorongan itu disampaikan saat menghadiri operasi katarak dan cek kesehatan gratis ataupun CKG bagi warga binaan menyambut HUT ke-81 RI. Agus menyebutkan kegiatan tersebut sebagai wujud kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga binaan. Sinergi melibatkan Kementerian Imipas, Kemenkes, Media Indonesia, MNC Media, MC Pulau Mas, Perdami, tenaga medis dan relawan. Pendengar, menurutnya kolaborasi lintas sektor tidak sekedar kerjasama, tetapi dapat menjadi terobosan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Agus pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Agus menambahkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki 531 unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang tersebar di berbagai daerah. Fasilitas tersebut dinilai dapat diperkuat untuk mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Baik, pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini, kita bersama kami di 96,7 MHz.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Toko ini kamu yang urus ya?
2: Kamu serius sayang?
1: Aku percaya sama kamu. Toko ini buat masa depan kita.

0: pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Seseorang dapat dipercaya orang lain karena kejujurannya, bukan hanya karena sikap dan penampilannya yang meyakinkan. Dalam kehidupan kita, banyak sekali orang yang menggunakan penampilannya dan sumpah-sumpahnya untuk mengelabui atau membohongi orang lain. Walaupun seketika itu orang yakin, suatu saat pasti akan ketahuan juga belangnya. Namun satu hal yang perlu direnungkan, bahwa ia akan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka. Dan sesungguhnya seseorang yang membiasakan dirinya berdusta, niscaya tercatat di sisi Allah sebagai tukang dusta."
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada 3 hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kalau kita amati, ada orang yang apabila melakukan kesalahan, dia mudah mohon ampun atau beristighfar kepada Allah, bahkan hingga menangis. Tetapi ada juga orang yang jika melakukan kesalahan, ia merasa berat untuk memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun atau beristighfar kepada Allah merupakan bukti pengakuan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kelemahan dan kekurangan dirinya. Dengan pengakuan tersebut, dia akan selalu mohon petunjuk kepadanya dan mengikuti petunjuknya itu. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilakunya, hidupnya menjadi baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai oleh Allah. Sedangkan orang yang mengikuti petunjuk Allah, perilaku hidupnya semakin baik dan terpuji. Oleh karena semakin banyak beristighfar, seseorang akan semakin baik akhlaknya dan dicintai Allah. Dalam riwayat Al-Hakim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu mampu memperbanyak minta ampun kepada Allah, maka lakukanlah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih menguntungkan di sisi Allah dan yang paling disukai Allah selain dari istighfar atau memohon ampun."
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, pendengar di tempat lagu daerah hadir untuk kebersamaan ya di edisi siaran hari ini di seni-seni tradisional yang akan kami pendengarkan untuk Anda ya untuk di kebersamaan siang ini.

Untuk kali ini kita sedikit bercerita mengenai daerah kesenian tradisional untuk Aceh nih ya, yang syarat nilai Islamnya. Aceh adalah salah satu provinsi dengan kekayaan seni budaya yang paling beragam di Indonesia dari tadi zaman yang mendunia hingga seudati yang penuh semangat. Nah, setiap kesenian Aceh menyimpan cerita panjang tentang identitas, tentang nilai. Ya, dan juga sejarah masyarakatnya di antara sekian banyak kesenian yang lahir ya dari bumi Serambi Mekah ini, ada satu yang mungkin belum banyak dikenal namun tak kalah kaya maknanya, yaitu kesenian Ale Tunjang, sebuah permainan musik tradisional yang lahir dari kehidupan agraris masyarakat Kabupaten Aceh Utara dan telah menjadi bagian dari denyut kehidupan budaya mereka selama beradab-adab. Ale Tak Tunjang Aceh adalah permainan yang memadukan musik perkusi, gerakan dan syair dalam satu pertunjukan yang utuh ya. Nah, menurut publikasi Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud 2016, kesenian ini erat kaitannya dengan sejarah masuknya agama Islam dan perkembangan Islam di Aceh. Nah, sekaligus dilatar belakangi oleh tradisi dan budaya kelokalan masyarakat Aceh sebagai masyarakat agraris ya. Tradisi Mekidung bukan satu-satunya kesenian yang membuktikan bahwa seni dan Islam bisa berjalan beriringan. Ale Tunjang pun menjadikan bukti nyata bahwa musik tradisional Aceh adalah medium yang menyampaikan nilai-nilai luhur dari generasi ke generasi. Nah, pendengar, apa itu Ale Tunjang ya? Ale Tunjang ini sebuah permainan yang berkembang dalam masyarakat Aceh yang mendiami wilayah Kabupaten Aceh Utara. Permainan kesenian ini berfungsi sebagai media hiburan yang dilakukan setelah masyarakat menyelesaikan masa panen padi di sawahnya. Baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi hari ini tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Selasa 11 Agustus 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Kebakaran lahan telah layak. Saya gelam kemarin mengaruh jam ini, mulai kendali saat proses pemadaman berlangsung melebih dari 5 hari. Tim gabungan kini tidak lagi mengkhususkan penanganan ada pemadaman melakukan dan pendinginan melalui titik yang masih mengeluarkan asap. Kami dan provinsi di area Korinjani hari mengatakan, secara seluruh api mampir seluruhnya berhasil dipadamkan. Namun, karakteristik lahan gambut membuat proses pendinginan tetap harus dilakukan secara menyeluruh.
1: Kondisi sekarang personel yang ada itu tidak lagi fokus di pemadaman tapi fokus di pendinginan karena memang lahannya kan lahan gambut. Secara keseluruhan itu hampir secara keseluruhan itu sudah berhasil dipadamkan, tapi tadi karena lahan gambut kita harus pendinginan untuk memastikan betul api sudah padam. Ini sampai hari ini personel gabungan dari TNI Polri, BPBD, Mangga Agni, RPK yang terdiri dari RPK Pusaan.
0: BPBD Provinsi Jambi juga mendirikan dapur umum dan pos kesehatan di sekitar lokasi kebakaran. Sementara itu luas lahan yang terbakar masih dalam proses pengukuran ulang setelah tahapan pendinginan selesai. BPBD memperkirakan luas lahan yang terdampak mencapai lebih dari 50 hektar. Pemerintah Kota Jambi mengintegrasikan sebagai langkah untuk mengurangi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Bantuan benih, pompa air, hingga normalisasi sungai menjadi upaya utama menjaga produktivitas lahan. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Amiruddin, mengatakan, pada tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan bantuan benih padi adiptif untuk lahan seluas 200 hektar. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan pompa air kepada kelompok tani melalui bantuan APBD maupun pemerintah pusat.
2: Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi itu melalui dana APBD Kota kita sudah memberikan benih padi untuk di tahun 2026 ini kita alokasikan ada 200 hektar dengan benih bibit yang adaptif sehingga petani tidak kemarau yang terlalu panjang sehingga posisi daripada arah itu sendiri bisa beradaptasi.
0: Amaruddin juga menghimbau petani untuk memanfaatkan bantuan pemerintah secara optimal sekaligus lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Sekolah Rakyat di Kota Jambi memberikan keleluasaan kepada para orang tua untuk mengunjungi anak selama masa adaptasi di asrama. Kepala Sekolah Rakyat Interintegrasi 2 Kota Jambi, Sudarmono, mengatakan secara resmi kunjungan orang tua dijadwalkan 2 kali dalam sebulan. Namun untuk sementara waktu, orang tua diperbolehkan datang setiap hari guna membantu anak beradaptasi dengan lingkungan asrama. Sudarmono juga menjelaskan, khusus siswa SD juga tidak ditempatkan dalam satu kamar khusus. Mereka digabung bersama siswa yang lebih senior agar dapat memperoleh pendampingan dari kakak kelas. Selain tetap berada dalam pengawasan wali asrama.
3: Untuk sementara, meskipun kita punya jadwal resmi sebulan 2 kali, tetapi orang tua yang mau hadir, yang kangen dan rindu sama anaknya, boleh datang setiap hari untuk sementara. Karena memang anak kita ini kan dari SD, masih rindu, nangis, maka kita buka pintu seluas-luasnya, pelan-pelan nanti ke depan baru kita ikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Ya penting mereka dalam masa adaptasi ini nyaman dulu, terobati rindu dan kangennya.
0: Saat ini Sekolah Rakyat Jambi memiliki sekitar 367 siswa, sementara jumlah guru tetap baru 17 orang. Guru tamu tersebut terdiri dari sekitar 5 orang untuk jenjang SD, 12 orang untuk SMP, dan 4 orang untuk SMA. Dengan dukungan tersebut, seluruh mata pelajaran diharapkan dapat terisi selama proses rekrutmen guru tetap melalui BKN berlangsung. Selain pembelajaran formal, Sekolah Rakyat juga menyiapkan ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan sesuai potensi masing-masing.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kebakaran hutan dan lahan karhutla telah terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Koordinator wilayah Menggalakni Provinsi Jambi, Rinaldi, mengatakan laporan kebakaran juga diterima dari wilayah Batanghari, Kecamatan Mersam, serta sejumlah lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi ini membuat personil penanganan karhutla harus dibagi untuk melakukan pemadaman di beberapa lokasi. Bahkan personil dari Provinsi Jambi juga diperbantukan ke wilayah Sumatera Selatan untuk membantu penanganan karhutla di Kabupaten Ogan, Komaring Ilir, Oki, dan Ogan Ilir, OI.
5: Ada, dari beberapa daob juga melakukan upaya pemadaman di Batanghari, di Kecamatan Mersam, laporannya saya lihat tadi, di Tanjung Jabung Timur, ada di Rantau Rasau, dan di Pendahara. Saat ini juga pasukan Mangalangi dari Provinsi Jambi juga BKU ke Sumatera Selatan membantu pemadaman di Kabupaten Oki dan OI.
0: Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Khusus kawasan gambut, ia mengingatkan pentingnya menjaga kondisi lahan tetap basah, termasuk mempertahankan tinggi muka air tanah. DPRD Jambi dorong percepatan bagi hasil migas, libatkan lintas sektor. Panitia khusus Pansus DPRD Provinsi Jambi dorong percepatan bagi hasil migas sebesar 10% dengan melibatkan lintas sektor supaya persoalan tersebut bisa segera menemukan titik terang. Abun Jani menjelaskan persoalan bagi hasil migas wajib transparansi supaya tidak menimbulkan kegaduhan, apalagi dana tersebut sepenuhnya akan digunakan untuk pembangunan daerah.
6: Artinya saat ini kita masih harus berpikir positif. Apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan regulasi. Tujuan kita adalah bagaimana hak dan kewajiban sesuai dengan undang-undang dan peraturan itu kita dapat. Dan kami diminta oleh pimpinan DPRD melalui Pansus tetap mengawal ini sampai akhir, dan sudah kami nyatakan di dalam kita acara apa tadi, jika tidak ada kesepakatan, kita akan berlanjut ke aparat penegak hukum, dan itu final.
0: Menurutnya, apabila dalam rapat tersebut tidak menemukan solusi, Pansus Tim Percepatan akan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut ke pihak aparat penegak hukum, supaya dapat dituntaskan oleh pihak yang dimaksud. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Bulian resmi membuka program magang bagi 17 peserta Senin 10 Agustus 2026 kemarin. Program magang tersebut akan berlangsung selama 6 bulan dengan penempatan peserta di sejumlah bidang sesuai keahlian masing-masing. Pembukaan program berlangsung di Aula Lapas Muara Bulian dan dihadiri Kepala Lapas Muara Bulian Muhammad Ilham Santoso Sadani, pejabat struktural serta jajaran jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Kepala Lapas Muara Bulian Muhammad Ilham Santoso Sadani mengatakan, program ini menjadi bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Pembukaan program ditandai dengan penandatanganan perjanjian kontrak magang antara Kepala Lapas Muara Bulian dan perwakilan peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dan pemasangan kartu tanda peserta magang secara simbolis. Melalui program ini, Lapas Muara Bulian berharap tercipta ekosistem pembelajaran yang produktif, sekaligus meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana nasional.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kasus tenaga kesehatan yang viral karena dinilai bersikap nirlor empati terhadap pasien pengguna BPJS kembali menjadi sorotan. Wilia Wardayanti dari Puspa Kota Jambi Bidang Perayaan Perempuan menilai persoalan ini berkaitan dengan pentingnya pendidikan etika dan karakter sejak dini. Menurutnya empati perlu dibangun melalui keluarga dan lingkungan pendidikan, karena tingkat pendidikan tidak selalu menjamin seseorang memiliki kepedulian dan akhlak yang baik.
7: Ya, kasus saat ini ya, kedokteran lah, dunia kedokteran yang saat ini lagi diguncang gitu, dengan nir empatinya terhadap seorang BPJS, pengguna BPJS gitu. Itu sebenarnya pelakunya itu adalah orang-orang yang punya, apa ya, punya pendidikan yang luar biasa gitu kan. Tapi itu tadi, rasa empatinya yang kurang. Nah, kami di Forum Puspa ini berharap di semua kalangan itu, baik

0: Bupati bertajuk program 3S, segenggam beras, sebutir telur, dan Rp1.000. Ketua ATP PKK Kota Sungai Penuh menyampaikan bahwa gerakan 3S dibentuk untuk membuktikan bahwa kontribusi kecil jika dilakukan secara kolektif dan konsisten oleh seluruh elemen pemerintahan daerah akan berdampak besar. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengapresiasi tinggi partisipasi aktif seluruh OPD. Sinergi antara ATP PKK dan jajaran Pemkot Sungai Penuh diharapkan menjadi model gerakan sosial berkelanjutan menuju terwujudnya generasi Sungai Penuh yang sehat, cerdas, dan bebas stunting.
1: Alhamdulillah, dan itu dapat kami salurkan untuk anak-anak stunting. Uangnya juga kami belikan ke susu. Alhamdulillah lagi karena support masyarakat Kota Sungai Penuh dalam hal ini yang di luar pemerintahan juga mendukung.
0: Ketua ATP PKK Kota Sungai Penuh menegaskan bahwa intervensi stunting tidak cukup hanya dengan teori, melainkan butuh aksi konkret yang menyentuh akar masalah di lapangan. Kehadiran gizi tambahan seperti telur dan susu diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada perbaikan kurva pertumbuhan anak-anak di Sungai Penuh. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus memantau kondisi kesehatan balita dan ibu hamil di seluruh wilayah di Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi sejak dini berbagai masalah kesehatan, termasuk resiko kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Eko Purna Putra mengatakan, pihaknya terus mendorong puskesmas untuk memantau kondisi gizi masyarakat, khususnya balita dan ibu hamil. Melalui puskesmas di wilayah masing-masing, Dinas Kesehatan memberikan makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima, serta berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
2: Kalau kita bicara dengan PMT, pemberian makanan tambahan, ini ada makanan tambahan yang pabrikan yang sudah umum kita lihat dalam bentuk biskuit yang diberikan kepada ibu hamil, balita, anak sekolah, dan juga ada lagi Kementerian Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas itu memberikan makanan tambahan dalam bentuk olahan pangan lokal yang kaya akan protein.
0: Di samping itu, Eko menambahkan pemantauan secara rutin menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga petugas bisa segera memberikan penanganan yang sesuai. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kebakaran hutan gambut di Sungai Gelam sudah teratasi, tim kini fokus pendinginan. Sekolah Rakyat Jambi buka akses kunjungan orang tua selama masa adaptasi. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-87-440803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: wilayahnya. Namun, pemerintah daerah mencatat baru sebanyak 184 dapur yang telah resmi mengantongi SLHS per tanggal 10 Agustus 2026. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Paneglang, Daman Kurip, menyatakan proses penerbitan sertifikat dilakukan secara digital melalui aplikasi resmi pelayanan perizinan terpadu. Petugas kesehatan daerah memastikan seluruh tahapan pengujian laboratorium serta inspeksi kesehatan lingkungan telah berjalan sesuai standar operasional Kementerian Kesehatan. Daman merinci instansinya telah melakukan proses inspeksi kesehatan lingkungan terhadap 195 fasilitas dapur dengan hasil sebanyak 141 unit dinyatakan memenuhi syarat. Tahapan pengujian sampel laboratorium juga telah diselesaikan oleh 190 dapur gizi dengan seluruhnya memperoleh hasil memenuhi standar kelayakan kesehatan. Dari 190 dapur tersebut, baru 184 unit dapur gizi yang telah resmi mengantongi rekomendasi dinas serta dokumen SLHS yang diterbitkan secara sah. Adapun sisanya disebut Daman, 6 dapur sedang dalam proses pengajuan sertifikat serta 14 dapur masih dalam tahap pendirian.
1: Sudah ada 190 SPPG yang memenuhi syarat dan ada 184 yang sudah terbit SLHS-nya. Tetap saja kami sangat mengharapkan semua dapur SPPG memiliki SLHS karena itu kan persyaratan. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tadi pihak dapur MBG itu, tapi saya kira tidak ada masalah ya, harapan kooperatif ya, selama ini juga kami bisa kerjasama, mereka semua kooperatif ya, tidak ada masalah.
0: Sisa dapur pelayanan gizi yang belum mengantongi sertifikat saat ini masih dalam tahap penyelesaian proses pengurusan dokumen perizinan di tingkat daerah. Ia menekankan penerapan standar kebersihan yang ketat tersebut bertujuan untuk mencegah resiko pencemaran pangan bagi anak-anak penerima manfaat program. Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Paneglang, Doni Hermawan menegaskan seluruh pengelolaan dapur telah diinstruksikannya untuk segera melengkapi persyaratan higienitas sebelum beroperasi penuh. Satgas menghimbau untuk para pengelola dan relawan dapur gizi agar mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan BGN.
2: Dalam proses kan, karena SLHS itu ada beberapa yang memang syarat-syaratnya ya, bukan hanya satu, tapi ada beberapa syarat yang akhirnya melengkapi jadi SLHS. Ada beberapa lagi kalau nggak salah, sekitar 20-an, 10-an kalau nggak salah yang belum nadal, tapi dalam proses perizinan, kecuali yang masih dalam pembangunan kan belum selesai.
0: Doni mengingatkan, BGN telah menetapkan sanksi tegas berupa penutupan permanen bagi dapur layanan gizi yang beroperasi tanpa memenuhi standar sertifikasi higienis. Pembekuan sementara hingga percopotan pengelolaan juga disebutnya telah disiapkan apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau kasus keracunan akibat kelalaian operasional. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Gempuran pasar sepi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM produk oleh-oleh khas Serang mengandalkan penjualan digital. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
4: Fluktuasi kunjungan wisatawan dan tren sepinya pembeli tidak menghentikan langkah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM oleh-oleh khas Banten di Kota Serang untuk bertahan. Penguatan pemasaran digital hingga sinergi permodalan menjadi kunci utama menjaga keberlangsungan usaha di tengah kondisi pasar yang tak menentu. Pemilik toko oleh-oleh Zilvi Serang, Rohmin, mengakui bahwa angka kunjungan pembeli secara langsung belakangan ini kerap melemah. Kendati stok barang seperti emping mentah, ceplis, hingga sate bandeng berlimpah, kedatangan wisatawan tidak selalu bisa diprediksi.
5: Ya pasti ya, sebagai pedagang malah itu tantangan. Sudah harus apa ya, mengharapkan ramai terus kan. Terjadi kan seperti ini juga tantangan juga kan masuknya. Karena lagi sepi. Meskipun stok barang ya cukup, tapi untuk pengunjung kan nggak ada ya.
4: Guna menyikapi penurunan pembeli tatap muka, ia mengalihkan fokus penjualan melalui pemanfaatan platform digital, media sosial, hingga pemesanan aplikasi daring. Kehadiran lokasi usaha di Google Maps dan media sosial membantu menjangkau konsumen dari luar daerah yang mencari oleh-oleh khas Banten. Selain digitalisasi, keberlanjutan produk

0: tidak. Itu tergantung dari Allah yang ngasih aja rezekinya. Iya, tumbuhan aja yang harus kita miliki. Status pendatang.
1: Para pelaku usaha di Serang berharap momentum libur sekolah serta bulan Ramadan mendatang dapat kembali menggeliatkan roda perekonomian daerah. Bagi mereka, ketangguhan sektor UMKM lokal tidak hanya bergantung pada keramaian musiman, melainkan pada kemampuan adaptasi pedagang dalam menjaga kualitas produk dan kepercayaan pelanggan. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung targetkan pengelolaan sampah di Jakarta capai 100% pada tahun 2028. Sambut HUT RI ke-81, pemerintah Kota Jakarta Barat bagikan 8.000 bendera merah putih untuk masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan siang hari ini. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Pendengar Persatuan RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bersama-sama ya di siaran berjaringan nasional di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: bisa nambah sendiri aja memang
1: bisa. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Hari bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Jadi lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau
1: jadi
0: nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga. Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif. Iya. Belum di spill
1: bintang. Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum ngomong ya.
0: Iya. Udah ngomong aja. Iya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa sih?
0: Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Ngomongin kalian tiga.
1: Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini? Dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan sana.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir.
0: Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Itu. Oh ya, Ihsan dengerin ya.
0: Iya, iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
0: Oh,
1: ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi kekeh maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya kenapa? Waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dijanjiinnya gitu. Tidak ada Bambi. Gara-gara aja gak? Jangan ada cintanya gitu. Tahu kenapa?
1: Okay.
3: Dia belum datang. Ntar kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Ya, kita tapi ngobrolin yang lain aja.
0: Apakah gitu? Berarti seperti biasa. Gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise gitu.
1: Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datangnya.
0: Benar. Ini juga iya kan? Bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dia lama-lama.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya, produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Yang udah halo bergabung. Albert.
0: Bang Albert.
2: Bang Albert bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safik. Hari
4: yang mantap Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
4: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Mm-mm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Yang sampai
0: memang
4: begitu, jam tidak mau, tidak ada mau atau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, okay. Ya, siap. Terima kasih.
1: Terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Banado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
1: bangsa.
0: Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik
0: kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alpha siapa nih yang nggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Sebelum terbentuk
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar maksudnya agar tetap eksis terus, bagaimana okay. Trik-triknya itu menjaga ya. Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamua ya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Korea Jakarta, Ibu Anna di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Ada lagi. Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Ngintip ya.
2: Kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ca, selamat siang Ca.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia Expression Career, banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
6: Iya, kan ada juga tuh katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Cak dengan Ica, tiga komposer ya.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke, okay. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
6: gitu,
0: Mario Pinat.
6: Ada namanya gitu, namanya dan ininya gitu, kok namanya seru kacang.
1: Oke.
6: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar terus saat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ica.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Paling kayak kacang ya gitu.
0: Nah,
3: itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang-cang-cang, nggak mau manggil Mar lagi, cang-cang-cang-cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Iya.
3: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario namun ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, tuh ada yang nyaut sekarang personilnya doang kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya Allah. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang nanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, yes. Gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu, ada pertanyaan lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: pencipta solo atau pencipta
1: sebelum tiga komposer
3: solo pasti, yeah. Solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer itu karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin Pop Melayu Trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Mm. Makanya belum langsung punya ide bikin grup 3 komposer belum karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. Mm-hmm. 2010 itu baru terjadi kan 3 komposer 2012 kan.
0: Mm-hmm. Gitu. Mm. Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya Kak Bemi juga harus ngomong enggak sih gimana?
0: Iya ini sekarang
3: bahasa, ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar enggak apa-apa. Ya?
0: Agak nyambung sama Kak Bemi. Apa tuh? Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini, Mario Kacang dan juga Tengku Shafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan Kak Bembi. Makanya nah, mau tanya gimana? Nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang, gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Diko dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah dia, lo mau lanjutin apa gitu,
0: nah, mau dibawa kemana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya, pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayak
0: correlate ya. Oke, terus.
7: Ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
7: ada. Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Nah. Cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara.
3: Akhirnya terjawab.
1: Mau tahu jawaban itu dong. Allah udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawaban.
3: Gue nyanyi tapi enggak tahu alasannya apa. Nah, ini ternyata.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
3: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah, curhatnya itu nanti, boleh kita obrolin
1: gitu ya. Curhatnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame
1: kalau,
0: nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena Maria, enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu
0: iya,
1: orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Maria. Jadi Maria. Seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya. Kabar
2: juga baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul. Mm-hmm.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan bangun cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, bangun cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke. Ini
3: sih tadi yang
1: kepikiran. Oke. Mereka sih tadinya nggak kepikiran. Gimana jadi ide. Kita
3: rapiin ide ini.
1: Ah, kan tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksudnya sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kayak gitu?
1: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo Ri.
1: Siang Mas ya. Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer Ri.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan sama Rinda?
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Iksan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Iksan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana? Dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan.
0: Nah, iya, betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja,
0: misalnya
5: singkat aja.
1: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Fadis.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya?
0: Ya.
1: Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh teman lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rahma di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Mm-mm. Iya, betul.
0: Okay.
6: Iya.
0: Oke. Lanjut.
6: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-mm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini, biar mantan tahu
1: kisah cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia, bukan berharga. Oke.
6: Tuhanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagi buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya siapa gitu ya, kisahnya siapa.
1: Oke.
0: Itu aja ya, Karama.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini, ini tiga komposer nih berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Mm-hmm. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiarnya Nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan? Terus.
6: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
1: Oke.
6: Buat di RRI Padang, Edrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat dia, salam sehat juga, buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cintana Kipam bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya, WhatsApp. Angkat lagi, angkat nih, satu lagi.
0: Teh Dinda, ya. Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Hafal ya. Tau udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda, halo.
0: Teh Dinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya. Makanya ketawa dulu, Teh Dinda.
7: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik, ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Sangat talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Cantik-cantik ya. Sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Teku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Dan yang telat datang.
0: Yang di notice itu ya, yang di notice telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu ya.
1: Iya. Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Mm-mm. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue? Lagu gue ya. Terus? Ya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo ya, Teh Dinda ya. Terus
8: mau tahu tentang
1: kisahnya? Iya.
0: pakai pertanyaan.
1: Ya kan, ya kan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: real. Cocok gitu ya.
7: Begitu Tungku Sapik. Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tungku Sapik.
1: Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
7: Dan Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan
8: dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau enggak, ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya gak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri
8: orang,
1: iya pernah. Bisa
8: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali gak ada.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Setahun. Itu nggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepet banget kan ya, ya produksi
8: itu,
1: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Terakhir gue Bemi nggak diundang, tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja nggak sekalian?
8: Atau,
1: atau 4 tahun sekali?
0: Udah kayak Piala Dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini nggak ada sama sekali bantuannya, tapi
0: pernah menggunakan
8: ya, kalau make, di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: ya. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang jadi buat panjangan aransemen sih
0: iya. Inspirasi kan kadang gitu ya,
8: masukin lagunya. Nanti dia pikirin mau promnya gini gitu kan. Oh iya ya, apa stringnya nggak diginin ya, kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen-instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri. Betul. Kan kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
9: Sukabumi,
8: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Eh bukan Medan sih. Bukan Medannya. Apa kak?
9: Mana? Di Danau Toba ya?
8: Danau Tobanya.
1: Ah ikut lah, boleh lah. Jadi opening
9: cepat
1: act.
9: Cepat dia langsung. Ya.
1: Pulang kampung ya. Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Iya.
9: Yang mana lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda
1: sama
0: gender
1: kalian? Beda genre.
9: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
8: Tapi masih pop kan?
9: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
9: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
9: Mungkin
8: aja. Kita pernah, okay. Tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya di Homebusters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptanya Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang, tidak di record ya.
8: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi. Pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nikita Tirta, Duo Jeremy. Banyak sih masih di pop.
9: Jangan gitu ngeliat ya. Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
8: No.
9: Itu apa? Yang dandut-dandut R&B gitu tuh.
8: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
8: Dut, apa dut gitu ya?
0: Hip-dut. Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
8: Ya kan itu kan lagi 3C, X, Iksan Tarore. Jadi hip-dut.
1: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
9: Judulnya hip-dut gitu.
0: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan ya. Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
8: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikin ini dari situ ya. Gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu enggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Ngumpul
9: gitu San, paham.
1: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
8: Kalau lagu ini gitu. Kalau yang kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu.
8: Biar mantan tahu album kedua kan. Di album kedua hampir enggak ada sih
9: kebanyakan. Yang mana Kak kisah nyata yang album 3?
8: Mana Kak?
1: Oh iya. Coba.
8: Apa aku yang ngomong 4-1 ini kisah nyata.
1: Oh iya. Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu yeah. ciptaan bertiga. Yeah. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
8: Yang gue iya.
1: Oke, okay, judulnya apa?
8: 41.
1: Kenapa 41?
9: Nah, itu. Nah. makanya ya jangan repot.
0: Gak mau cerita aja. Nah,
8: ini ada versi yang proper ya. Nah. Versi proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
1: Oh, oke.
8: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
1: ini. Oh, jadi karena itu.
9: Enggak percaya.
8: Enggak, itu yang propernya.
1: Oh, itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
9: Jadi pengalamannya gitu ya. Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya. Ngitungin lagu. Belok ya, Kak
1: ya. Kalau yang tidak proper.
8: Salah benar kan lagu pertama tuh. Pemberi harapan palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga, terus Santa Claus is coming to town lagu keempat, lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu, lagu ke-8
9: dia. Saya. Itu memang benar.
1: Iya, itu lagu
8: kenapa 41 kan?
1: Iya, itu secara propernya, ya, secara ya. Tidak propernya.
8: Ya.
9: Propernya apa?
8: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke-41 gitu.
1: Banyak.
9: Saya suka bagian ini. Saya suka.
8: Gua bingung ngasih judul apa ya, Pak?
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
0: Baru usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaan ya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
9: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendiri.

0: Kemengarang.
1: Oke, oke, okay, okay, terus, ya, terus, terus, terus, terus. Iya, judulnya.
2: Judulnya Tanpamu.
3: Tahu nih.
1: Oh, udah, tahu. Udah denger kemarin. Iya, pas recording. Aduh, enak itu.
0: Tanpamu.
1: Itu enak, itu enak, itu enak. Sabar, belum dirilis, belum dirilis.
2: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak ngatur, banyak aturan, banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Tapi banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
0: Udah lama lo pacarannya kan?
1: Oh.
4: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
0: Lama bersama
2: itu ini intinya mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
4: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
4: Iya.
1: Oh ya.
4: Kayak beneran curhat ya?
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
0: Kak masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak.
1: Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya ini. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
0: Nah,
1: ya, oke, okay, thank boleh. You.
0: Latihan dulu ya.
4: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan tiga komposer ya.
0: Betul. Mm-mm. Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya. Oh,
1: iya. Untung gak di-on-airin gitu ya.
0: Jangan. Ya kalau di-on-airin sih lebih seru lagi.
2: Rame nanti.
0: Aduh. Ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
0: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
0: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-Pura Cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
0: Aku gak ngeliat.
2: Oke, terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya bisa jadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate.
0: Relate.
3: Berarti Isan merasakan itu. Merasa apa kurangku dari dia itu merasakan
2: deh. Sakit banget. Hebat sih. Buat ya, San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
2: Dalam banget.
3: Iya. Enggak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya.
2: Akhirnya
3: tuh.
0: Bahaya tau kalau ngobrol sama yang
1: benar-benar.
0: Bahaya dapur gue kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
0: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu, apa namanya, pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya dia aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
1: Ini dia.
0: Ini dia si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan tiga komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya tuh gampang.
2: Mm-hmm. Yang gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Makin bingung jadinya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke. Okay.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain gitu ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal. Pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat
1: judul-judul lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, okay, boleh nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Bekal.
0: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
0: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada tiga paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Safik.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja, Kak.
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya,
3: boleh.
0: Mati kita.
3: Ayo.

0: Seneng banget bapak. Bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang gak salah ya pendengar ya.
2: Bener.
1: Memang gak salah kalau mereka ini tiga komposer handal ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh, langsung nyambung itu nada tuh.
2: Betul.
1: Iya kan. Keren loh. Salut. Salut. Bener-bener salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
3: Gimana Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
4: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayaknya dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
3: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
0: Oh, maksudnya itu.
1: Iya, boleh enggak?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
3: Hafal kan?
1: Hafal kan?
4: Hafal dong.
1: Siap ya? Okay. Mau nyanyi lagu sekarang? Okay. Gara-gara.
2: Bentar kita mulai.
1: Ya. Oke. Aman? Kita play minus one ya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue
0: iya.
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
0: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
3: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
3: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya, kayak gini.
0: Iya, jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini gak berhenti berkarya ya.
0: Iya,
1: amin. Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu, mm-hmm, sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Aku sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer, makanya aku selalu menunggu sama cinta
2: daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres, karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena
3: tuh,
1: memang
3: enggak terasa suka. Udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: 4 tahun Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
2: Gantikan kenapa tanpa saya?
3: Kenapa?
1: Masa ditutup-tutupin.
3: Masih 19
1: loh. Masih
0: 19 ya. 18 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
3: Iya. Jadi tulangnya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay.
3: Kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya, 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya. Oke, okay, awal
3: terus
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Danau Toba. Oh belum, Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton
3: baru pasti. Baru minggu ketiganya kalau jadi ke Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: 11 berapa? Tadi. Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, jadi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah.
1: Oh.
3: Kenapa emang Kak Isen nggak bisa?
1: Aku kalau tanggal belasan
2: September.
1: Aku pergi.
2: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Enggak, apa? Enggak, kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, pasti ada blok yang lain.
1: Oh.
3: Blok Ambalat.
1: Oh.
2: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Sate Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya. Ulang tahun
1: aku ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lah itu. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocoran ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Wow. Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya.
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Oke,
0: okay, berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 yeah. Agustus.
3: Oke, okay. Ya kan?
1: Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung
3: cape
1: song? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
0: ya. Berarti udah deal ya. Berarti udah deal 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke,
1: masih single.
2: Kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Re, pamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Instagram @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Federica Widayasari, menyatakan pihaknya menempatkan penguatan ekosistem dan pembiayaan UMKM sebagai program utama. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan OJK terhadap UMKM adalah untuk memberikan sistem layanan informasi keuangan yang mencatat dan menampilkan pinjaman atau pembiayaan dengan nilai akumulasi di atas 1 juta untuk kemajuan dan pengembangan UMKM. Informasi selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia terus memantau perkembangan kasus 7 anak buah kapal atau ABK warga negara Indonesia di kapal MV Star Janet yang saat ini mengalami kendala teknis di Laut Zhuhai, Provinsi Guangdong, China. Menurut keterangan tertulis di Direktorat Perlindungan WNI, Kemlu yang diterima di Jakarta, kedutaan di Guangzhou telah berkoordinasi secara intensif dengan Maritime Safety Administration Guangdong sejak kapal tersebut berlaku.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, kanal informasi dan

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa.

dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Dari hadis muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut

muslimin dan muslimat di manapun berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: sih. Semoga program ini benar-benar berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Saya Iqbal dari Sukawinatan. Menurut saya, percepatan koperasi Desa Merah Putih di Sumatera Selatan cukup positif. Harapannya, koperasi ini bisa segera berjalan dan membantu masyarakat desa mengembangkan usaha, serta meningkatkan perekonomiannya. Yang penting, pengelolaannya juga harus transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
2: Ya, saya Amran dari KM 9. Program Koperasi Desa Merah Putih ini bagus ya. Tapi percepatan jangan hanya mengejar jumlah koperasi yang terbentuk. Yang lebih penting, apakah koperasi benar-benar aktif, punya pengelolaan yang jelas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai cepat dibentuk, tapi lambat berkembang, dan akhirnya hanya menjadi program di atas kertas.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
4: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terus dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Belitung Timur. Lantas sejauh mana perkembangan pembangunan KDMP di Belitung Timur? Berikut kita dengarkan wawancara reporter Septria Ningsih.
1: Pendengar, pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP terus dilakukan di sejumlah wilayah di Kabupaten Belitung Timur. Kehadiran KDMP diharapkan tidak hanya memperkuat perekonomian masyarakat desa, tetapi juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Lantas sejauh mana perkembangan pembangunan KDMP di Belitung Timur? Berikut wawancara kami bersama Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Disnaker Kop UKM Belitung Timur, Bapak Usman Gumanti. Baik Pak, untuk perkembangan terbaru, bagaimana progres dari pembangunan gerai ataupun Koperasi Desa Merah Putih di Belitung Timur saat ini?
2: Kalau terkait Koperasi Desa Merah Putih, memang kita sudah berbadan hukum sebanyak 39 desa di Belitung Timur. Terbentuklah 39 Koperasi Desa Merah Putih. Semuanya sudah berbadan hukum sejak tahun 2025. Karena waktu itu memang sudah ditargetkan dari pusat sebelum Hari Koperasi Nasional, diharapkan seluruh daerah di Nusantara ini sudah terbentuk Koperasi Desa Merah Putih seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk pembangunan sendiri memang sudah berjalan beberapa bulan yang lalu. Untuk itu dikerjakan oleh tim dari PT Agrinas Pangan Nusantara dengan diawasi oleh pihak TNI gitu.
1: Dari 39 desa di Belitung Timur, berapa gerai yang sudah selesai dibangun dan masih dalam tahap pengerjaan?
2: Gerai yang sudah terbangun tadi memang sampai sekarang ini sudah sekitar 10 desa yang gerai Koperasi Desa Merah Putihnya sudah selesai dibangun, sudah 100%. Tetapi 100% itu pun memang hanya bangunan-bangunannya saja kan, kalau isinya belum segala macam. Nah, sisanya itu memang masih di tahap pengerjaan, dan juga ada beberapa desa yang terkendala tidak adanya lahan, tidak tersedianya lahan gitu. Nah, itu yang mungkin belum bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih.
1: Untuk target launching perdana KDMP di Belitung Timur ini kira-kira kapan, Pak?
2: Kalau dari pemerintah pusat sih, ataupun dari pemerintah daerah sendiri, tidak ada target yang terkait launching. Yang pasti sih kalau kami dari dinas membidangi koperasi ini memang menunggu benar-benar semuanya sudah tersedia di Koperasi Desa Merah Putih tersebut, dan juga anggaran dan manajemennya sudah siap juga gitu.
1: Apa target dari pemerintah atas keberadaan gerai KDMP ini terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Belitung Timur?
2: Nah, kalau untuk gerai Koperasi Desa Merah Putih sendiri sebenarnya ada beberapa yang sudah disampaikan dari pemerintah pusat, seperti di situ ada gerai sembako, di situ rencananya ada potik desa, di situ juga bisa jadi ada untuk penyaluran gas dan segala macamnya. Tetapi juga bisa kita berinovasi atau berkembang sesuai dengan potensi masing-masing desa gitu. Jadi kalau misalnya di desanya ada potensi di bidang perkebunan gitu kan, nah itu boleh untuk bekerja sama dengan yang penyedia pupuk gitu. Jadi di situ bisa kita pengadaan pupuk, dan KDMP-nya, gerainya bisa digunakan untuk jual beli.
1: Dari sisi ketenagakerjaan, sejauh mana keberadaan KDMP ini diharapkan mampu membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Belitung Timur?
2: Nah, kalau kami sendiri memang tentunya sangat berharap dari untuk penyerapan tenaga kerja lokal, ya memang diharapkan dari Kabupaten Belitung Timur sendiri, atau lebih bagus lagi dari SDM yang ada di desa masing-masing gitu, yang bisa di diberdayakan untuk mengelola koperasi Desa Merah Putih. Tetapi memang tentunya di setiap desa itu masing-masing punya SDM yang berbeda-beda gitu. Nah, mungkin itu yang perlu kita cermati. Dan tentunya harapan dari kami juga, selain dari tenaga kerja lokal yang terserap, kami juga berharap sebenarnya koperasi Desa Merah Putih itu juga akan bisa tumbuh dan berkembang gitu. Dan intinya bisa untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa itu sendiri.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Disnaker Kop UKM Belitung Timur. Saya Satria Ningsih dari RRI Sungai Liat, sampai jumpa.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Garba Wiyata Jaya Sianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Laporan Dwi Pranyoto dari Lampung.
1: Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Garba Wiyata Jaya Sianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah resmi menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung yang baru. Herbin menegaskan akan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di Polresta Bandar Lampung. Namun ia juga akan mengevaluasi setiap program agar pelayanan pada masyarakat semakin optimal. Selain memperkuat pelayanan publik, Herbin mengarahkan jajarannya untuk meningkatkan upaya pencegahan kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor dan tindak kriminal lainnya. Kapolresta juga menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas selama memimpin Polresta Bandar Lampung. Pengalaman bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi bekal untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya.
2: Kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Kami mohon dukungan semua pihak termasuk dari teman-teman media terus bekerjasama, berkolaborasi, termasuk memberikan saran masukan kepada kami di Polresta Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Ini tuh, ya tentu kita, saya akan mempelajari apa-apa sistem dan pola yang sudah berjalan. Tadi saya sampaikan dari mana-mana poin-poin yang bisa kita tingkatkan, tentu harus kita tingkatkan pada prinsipnya.

0: Upaya pemadaman kebakaran lahan gambut di Sungai Gelam hingga hari kelima kemarin masih berlangsung. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Memasuki hari kelima operasi darat kemarin, petugas gabungan masih menemukan sejumlah titik api aktif di kawasan lahan gambut. Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi, Rinaldi, kemarin mengatakan, pemadaman melibatkan berbagai unsur mulai dari Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api atau MPA, hingga RPK perusahaan. Menurutnya, para petugas masih berjibaku di lapangan untuk memadamkan api. Ditambahkannya untuk melokalisir api agar kebakaran tidak meluas, petugas menggunakan alat berat bantuan dari perusahaan untuk membuat sekat bakar guna membatasi pergerakan api. Rinaldi menjelaskan kondisi lapangan yang saat ini masih sangat kering, kencangnya tiupan angin dan keterbatasan sumber air menjadi kendala di lapangan. Selain upaya pemadaman melalui darat, upaya pemadaman melalui udara juga dilakukan menggunakan 2 hingga 4 helikopter waterbombing dari BNPB dan PT Sinarmas.
2: Jadi Satgas Provinsi Jambi, Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, MPA, RPK masih berjibaku di lapangan. Pemadaman darat sekarang juga dibantu alat berat dari perusahaan KI dan Repsol untuk membuat sekat bakar di lapangan untuk membatasi gerak api, karena kondisi lapangan saat ini masih sangat kering, angin juga bertiup kencang, itu menjadi kendala kita di lapangan. Satgas Udara juga memutus kepala api, harapannya kepala api bisa padam sehingga tim tinggal menyisir di bawah.
1: Rinaldi menyebut Manggala Agni juga menambah 1 regu dari Kota Jambi untuk memperkuat personel di lokasi. Total personel Manggala Agni yang terlibat dalam pemadaman kebakaran lahan di Sungai Gelam mencapai sekitar 30 orang. Terkait luasan lahan yang terbakar masih belum dapat dipastikan karena petugas masih fokus melakukan pemadaman. Meski demikian, Rinaldi memperkirakan luasan lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan hektar. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Kontingen Kaur bertolak ke Jamnas Cibubur. Wabub Kaur tekankan kepada peserta jaga kekompakan. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid yang juga menjabat sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 0706 Kabupaten Kaur secara resmi melepas keberangkatan kontingen Kabupaten Kaur menuju Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta. Pelepasan kontingen tersebut dilaksanakan di halaman kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Hamid menyampaikan sejumlah pesan penting kepada seluruh peserta yang akan mengikuti rangkaian kegiatan Jamnas. Ia meminta para peserta untuk menjaga kesehatan, kekompakan, serta menjaga nama baik Kabupaten Kaur selama mengikuti kegiatan di tingkat nasional. Abdul Hamid menegaskan para peserta yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Kaur yang telah melalui proses seleksi secara ketat. Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap kegiatan dengan sungguh-sungguh, penuh semangat, dan bertanggung jawab. Menurutnya, menjadi bagian dari kontingen Jamnas merupakan pengalaman berharga yang belum tentu dapat diperoleh seluruh pelajar. Kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan peserta untuk menambah pengalaman, melatih kemandirian, memperluas wawasan, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Kontingen Kabupaten Kaur tampil di Parade Koloni Tongkat di dalam acara pembukaan. Tentu ini sudah dipersiapkan dengan matang untuk tampil di tingkat nasional. Ini kebanggaan kita semua, Bapak Ibu. Walaupun kita susah-susah mensupport, membiayai dan segala macam, tetapi inilah kita tampilkan yang terbaik untuk peserta dari Kabupaten Kaur khususnya

0: mewakili dari Provinsi Bengkulu yang tampil di pembukaan Tara Jambore Nasional ini nanti.
1: Ditambahkan Abdul Hamid, kontingen Kuarcap 0706 Kabupaten Kaur yang diberangkatkan untuk mengikuti Jamnas berjumlah 57 orang. Ikutsertaan kontingen Kaur dalam Jamnas kali ini juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Kaur dan jajaran Gerakan Pramuka. Sebab dari 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur mendapatkan kota sebanyak 5 regu, sementara kabupaten lain masing-masing memperoleh kota 4 regu. Kota tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Kabupaten Kaur dalam melaksanakan Jambore Daerah pada tahun 2025 lalu, sehingga kontingen Kaur memperoleh kesempatan lebih besar untuk partisipasi dalam Jambore Nasional. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Dan pendengar, laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat. Saya Abdurrahman Haris mewakili tim kerabat kerja tugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bak tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Banjir ya, Pus. Kasian. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, itu. Nggak lama, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Lucu sekali bayinya, Bu. Montok, gemuk. Buat yang melihatnya jadi gemes aja, Bu.
1: Kayaknya sudah kepengen punya bayi juga ya.
0: Ah, Ibu Rina ini mau punya bayi gimana? Nikah aja belum. Tapi nanya-nanya boleh kan, Bu?
1: Mau nanya apa? Nanyain tetangga Ibu, si Iwan itu ya.
0: Ah, Ibu ini dari tadi godain aja. Ini serius loh, Bu. Saya cuma mau tanya bayi Ibu ini. Bayi Ibu ini montok, gemuk, sehat. Rahasianya apa, Bu? Jadi kalau saya sudah menikah nanti dan punya anak, kan bisa anak saya nanti seperti anak Ibu ini.
1: Oh, kalau itu tidak pakai rahasia-rahasiaan. Saya cuma memberikan bayi saya ini ASI eksklusif sampai usianya 6 bulan. Tidak diberi makanan atau minuman tambahan apapun sampai batas usia tersebut.
0: Oh, jadi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi ya, Bu?
1: Tepat sekali. Makanya kalau kamu menikah nanti dan punya momongan, berikan juga ASI eksklusif karena memiliki kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk pertumbuhan, perkembangan fisik dan kecerdasan bayi. Selain itu juga mengandung zat kekebalan untuk mencegah bayi dari berbagai penyakit seperti diare, batuk pilek, radang tenggorokan, alergi dan gangguan pernafasan.
0: Oh, gitu ya, Bu. Lalu apalagi keunggulan lainnya, Bu?
1: Aman dan terjamin kebersihannya. Tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat, dapat diberikan kapan saja.
2: Ya, berikanlah ASI eksklusif kepada buah hati Anda sejak bayi dilahirkan sampai usia 6 bulan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasannya. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
1: Butir-butir pasir di laut.
2: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama aja ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Budi, kok isap rokok lagi?
1: Kenapa, Tono?
0: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kok sudah banyak alasan sudah. Kok mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul? Saya mau kasih tahu kok, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kemasan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya, tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp622.090.207.166.41 atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah $271.500 Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 Amerika dan Rp330 juta. Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 Amerika dan $50 juta. Abdul Muhi sejumlah $308.500 Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: Rp271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap 3 terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi. Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah-Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
2: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
1: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitin Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Mela Fika hadir kembali untuk menemani Anda di kebersamaan malam hari ini, edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan masih di awal-awal Agustus juga pendengar, tentunya kami temani Anda di formasi 19.38 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua tentunya, salam bahagia dan juga salam sehat tentunya untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya juga, dan untuk Anda juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital. Dan lagu pop Indonesia dan juga informasi malam hari ini masih kami ketengahkan di ruang dengar Anda semua, dan kita akan bersama di RRI Sungai Penuh tentunya. Kita akan bersama RRI Pro 1 Jambi guna mengikuti mimbar agama Islam.
1: Konsol tanah dan pengaruh dalam kehidupan meminta perluasan wilayah atau peningkatan tanggung jawab dan kesempatan hidup yang lebih baik. Akan tetapi meminta bagaimana supaya Tuhan memperluas pengaruh kesempatannya untuk berkarya, untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, atau kapasitas rohani untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yabes bermohon kepada Tuhan bagaimana supaya Yabes bisa menjadi berkat untuk bagi banyak orang. Yang ketiga, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, di situ permohonan dalam dua Yabes adalah tentang penyertaan Tuhan. Memohon agar tangan Tuhan selalu menyertai dan memimpin setiap langkahnya, karena dia tahu bahwa semua usahanya tanpa Tuhan pasti sia-sia. Artinya dia menyadari bahwa kebutuhan akan pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupannya sangatlah menjadi satu hal yang terbaik untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Saudara, yang keempat yang menjadi permohonan di dalam dua Yabes adalah berbicara tentang perlindungan dari malapetaka. Yabes ingin hidup bebas dari penderitaan yang diwakili oleh namanya. Dia memohon agar dijauhkan dari bahaya dan kesakitan, sehingga arti nama aslinya membawa sengit tidak terjadi atas hidupnya, sehingga dikenal sebagai orang yang dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun namanya berkonotasi negatif, akan tetapi nama atau masa lalu Yabes tidak menjadi satu kendala untuk dia hidup lebih baik di dalam Tuhan. Karena doa yang tulus dan penuh iman akan dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Saudara, mencari berkat Tuhan bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga tentang bagaimana supaya ada pertumbuhan dan perlindungan rohani. Kisah Yabes mengajarkan bahwa Tuhan dapat mengubah kehidupan siapa saja yang berserah dan berdoa dengan iman. Yabes dari Alkitab menjelaskan pelajaran rohani dari doa ini untuk kehidupan sehari-hari yang bisa kita pelajari. Ada tiga pesan dari kehidupan Yabes yang bisa bermakna di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan menyerah. Tapi kita semua mau mengingat bahwa Yabes tidak pernah menyerah. Saudara tidak boleh menyerah. Saya juga tidak boleh menyerah. Kita semua tidak boleh menyerah dengan semua pergumulan dan masalah yang ada. Tidak ada kata menyerah dalam hidup kekristenan hari lepas hari. Kalau hari ini Bapak Saudara ada yang mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita jangan lemah, atau kita katakan bahwa aku menyerah, aku tidak mau lagi mengikut Tuhan. Tetapi biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat malam hari ini memotivasi kita untuk kita boleh belajar dari kehidupan Yabes. Walaupun Yabes dilahirkan dengan mengalami suatu penderitaan, kesakitan, tetapi itu tidak membuat dia untuk semakin giat untuk memperluas daerahnya, artinya untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Bagus saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak akan pernah menyerah menghadapi setiap pergumulan yang ada, baik masalah yang ada, karena kita percaya bersama Yesus Kristus jalan pasti dibukakan. Mungkin saat ini kita ada yang sakit, ataupun saat ini kita mungkin ada mengalami pergumulan yang sangat berat. Secara manusia kita tidak sanggup, mungkin kita tidak mampu. Kita katakan bahwa saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Tetapi percayalah, kalau kita percaya dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau mengikuti setiap apa yang dilakukan oleh Yabes, pasti kita juga mampu untuk mengalahkan setiap ketakutan ataupun kekhawatiran yang sedang ada dalam kehidupan kita. Kedua, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, di sini tadi yang pertama saya katakan bahwa ada pesan dari kehidupan Yabes ini yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan kita, kita tidak boleh menyerah. Yang kedua adalah berdoa lebih sungguh-sungguh. Yabes mengalami pergumulan, penderitaan, sesuatu yang tidak enak, bahkan menyakitkan dalam hidupnya. Tapi apa yang dilakukan Yabes? Dia tidak ngomel sama Tuhan, atau dia tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Sesuatu hal yang buruk yang pernah terjadi di dalam kehidupannya ketika dia lahir, dia tidak pernah menyalahkan ibunya, dia tidak pernah menyalahkan saudaranya, tetapi dia hanya melakukan doa dan doa, sehingga hidup Yabes bisa berubah. Ketiga, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang bisa kita petik dari kehidupan Yabes. Yang ketiga adalah kita harus menjadi saksi Kristus. Yabes memiliki banyak saudara. Setelah sudah kita baca dalam kitab 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, Yabes itu lebih dimuliakan, ya, lebih dihormati daripada saudara-saudaranya yang lain. Kenapa Yabes lebih dihormati dibandingkan saudaranya yang lainnya? Karena dia menjadi saksi bagi Tuhan. Bagaimana seseorang yang awalnya mengalami suatu penderitaan, kesakitan, dan pada akhirnya Tuhan mampu mengubah hidupnya menjadi diberkati karena satu pergumulan ataupun perjuangan di dalam doa yang sangat luar biasa, sehingga dia berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini bagaimana supaya mengajarkan kita supaya kita tetap hidup sungguh-sungguh mengikut Tuhan, supaya kita tetap tidak menyerah mengikut Tuhan, supaya kita tetap menjadi saksi Kristus walaupun kita diperhadapkan yang namanya suatu problema kehidupan, walaupun kita diperhadapkan yang namanya suatu masalah dalam kehidupan. Mungkin sampai pada saat ini Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita ada suatu pergumulan yang tidak bisa kita selesaikan secara manusia. Mungkin kita saat ini ada, kita sedang sakit dan belum sembuh Mungkin saat ini kita ada masalah dalam keluarga. Mungkin saat ini kita ada masalah dengan orang tua dengan anak, ataupun masalah antara anak dengan orang tua, ataupun kita mempunyai suatu masalah dengan teman-teman kita, dengan saudara kita. Percayalah, ketika kita menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, ketika kita berdoa lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita menjadi saksi yang benar kepada Tuhan lewat setiap apa yang telah kita alami dalam kehidupan kita, pasti orang lain akan menjadi diberkati karena kesaksian kita adalah kesaksian yang sangat bermakna dan menjadi berkat bagi orang lain. Ibu saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini menjadi satu renungan bagi kita bahwa setiap manusia tidak pernah terlepas dari setiap latar belakang kehidupan. Bahwa setiap manusia tidak pernah terlepas dari setiap masa lalu. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan, kita harus tetap bangkit dari setiap permasalahan kita. Kita harus tetap bangkit dari setiap kehidupan kita yang mungkin kita lahir tidak diinginkan. Mungkin sekali orang tua kita menginginkan kita anak perempuan, ataupun mungkin sekali orang tua kita dulu menginginkan kita anak laki-laki, ataupun tidak menginginkan kita lahir, ataupun mungkin ketika kita ada lahir mungkin tidak seperti apa yang diinginkan oleh orang tua kita. Kita percaya bahwa setiap orang yang lahir pasti punya kelebihan masing-masing. Tidak ada manusia lahir di dunia ini tanpa punya kelebihan, karena kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat unik. Kita semua manusia punya kelebihan yang berbeda-beda. Tidak ada yang salah ketika kita lahir, siapapun kita. Karena apa? Karena kasih Tuhan sama untuk kita semua. Tuhan tidak pernah memandang kita dari budaya mana, dari suku mana, ataupun dari agama mana. Kita semua adalah sama di mata Tuhan. Kita semua adalah sama di dalam Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang paling mulia. Bagus saudara yang dikasihi Tuhan, di sini doa Yabes yang sudah kita baca dalam satu Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10, yaitu tentang bagi orang percaya adalah teladan atau permohonan yang rendah hati. Artinya bahwa berpusat pada ketergantungan kepada Allah untuk memohon berkat rohani, perlindungan dari kuasa jahat, serta penyertaan hidup setiap hari. Bapak saudara, doa Yabes bukan proses yang sangat cepat pada waktu itu. Akan tetapi, level yang paling panjang, jadilah tangan Tuhan yang memperluas wilayah tutorialnya. Jadi rindu untuk terus berdoa dan berdoa, sama juga seperti Yabes. Mari Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita akan memiliki lompatan iman yang sangat luar biasa. Jangan kita membiarkan kondisi yang ada di dalam kehidupan kita membuat kita jadi lemah atau mengubah iman kita menjadi iman yang kandas atau iman yang lemah, iman yang goyah, tetapi harus menjadi iman yang kuat, yang kokoh, walaupun kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Artinya bahwa percayalah, di dalam kuasanya pasti ada pemulihan, di dalam kuasanya pasti ada jalan keluar, di dalam kuasanya pasti ada mujizat. Karena apa? Karena kita yakin bahwa setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawabnya. Baik Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita. Mungkin saat ini kita ada di jalan, ataupun kita dalam mobil, ataupun ada dalam satu pekerjaan di malam hari ini. Mungkin ada yang sedang bekerja lembur, ataupun saat ini ada yang sedang di rumah. Mari Bapak saudara yang kasih Tuhan, kita belajar dari kehidupan Yabes ya. Karena doa-doa Yabes dapat menjadi satu teladan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Seperti saya katakan tadi bahwa ada tiga pesan yang bisa kita contohi bahwa kita tidak boleh menyerah. Amin Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Dan yang kedua, kita harus tetap berdoa lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Doa, doa, dan doa supaya keadaan kita bisa berubah. Artinya bahwa kita tidak selalu menginginkan keadaan kita berubah, misalnya kita akan menjadi kaya ataupun kita supaya bagaimana supaya uang kita banyak, bukan itu, tetapi di sini dikatakan bahwa bagaimana supaya kehidupan yang kesakitan Abes, penderitaan yang sebelumnya menjadi kehidupan yang selalu mengalami sukacita. Karena apa? Karena sukacita dari Tuhan tidak bisa dibeli dengan materi. Sukacita, ketenangan hidup, damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan harta, tetapi hanya bisa didapatkan orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Tadi yang ketiga saya katakan bahwa menjadi saksi Kristus. Ketika kita sudah menerima keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita sudah berdoa, ketika kita mungkin sudah dijawab Tuhan doa kita, mari kita saksikan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan bahwa benar-benar kuasa doa itu sangat besar kuasanya ketika kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita di malam hari ini. Saya Kartini Samosir, penyuluh agama Kristen Provinsi Jambi. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Salam.

0: kali, Uti. Ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngana so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini. Ada bawa kukis ngana atau snack?
1: Doh, santai. Coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri Kayangan.

0: Coba ngeliat di belahan bumi sebelah sana. Kayak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
0: Wow, ini pohon gagah sekali, Li. Wow, cita membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
0: Wele, kita boleh kenapa duluan ini pohon, wah. Abang Ana bilang, siapa yang bapanggil duluan? Kita toh, berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon, beautiful eh, sama dengan kita sayang.
0: Kita lo beautiful.
3: Oh no.
1: Iya nggak cantik, tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pati Dahulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya, mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pati Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
4: Hei, putri-putri kayangan.
5: Hai juga, Om.
4: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pati Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Tibui Bungale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia, tempat kalian di kayangan.
0: Kasian Jo, karena ada tadi di sini Om. Si Om kan baru datang, berarti ini pohon orang punya.
4: Pergi sebelum pikiranku berubah.
0: Mbak biasa Jo, jangan mbak urat.
1: Takut, jangan keras-keras sama wanita dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu

0: Is, tempat ini indah sekali, apalagi ada pohon besar. Boselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana dia pecara? Ini pohon jadi kita pebagian, nek.
1: Hemuto, tabanjo.
0: Hus, asalimo huabu yoti. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama, yang tak lain adalah bapaknya sendiri, untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: urusan masalah keluarga. Ope nu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Bomoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu membangkang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buadaa. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal lima tahu mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
5: Hemoto!

0: firasat Patida Pulawa sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Hei, tato bunga lo mai, po dungo ulo mai, po tahu dulo mai, po lai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, gelap akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
4: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubolo motadia, popo hulia to ayua,
1: ulupati pohumade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
5: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu,
5: diam, jangan bergerak.
4: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
5: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tila Delo, De Dayangalo, De Ulandealo, De La Lealo, Baba.
1: Hemuto, aku patera hulawa dari kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian lale serta hulande yang dibawa oleh putri-putri kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.

0: Jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu ya.
3: Hei Muto, aku Patena Hulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, hei Muto.
0: Ah, Patena Hulawa, wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, hei Muto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan sayang. Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hei Muto, jangan datang cerita. Sekarang terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Pateda Hulawa tertekun dan gelisah.
1: Belum

0: pantas jadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan. Itulah mata air, simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan, silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tunggu, tunggu aku.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpah Hemuto.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku, ayah. Dan sesuai perintah Patera Hulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Nah, begitu alo DP cerita.
1: Ya, dia semanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang? Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur. Ah, udah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita semua pulang ini. Bye bye.
2: Alah. Mana nih Uti?
3: Uti. Uti. Di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal sama kita?
2: Astaga. Kong, bagaimana kita mau turun dari ini benteng,
3: Uti.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata, faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh mama. Pergi mana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Peluh. Pendengar mengantarkan kita di informasi 20.39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, dapat kami informasikan tentunya di kebersamaan malam hari ini kami masih menemani Anda dan juga jangan lewatkan di 21 waktu Indonesia Barat nanti di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lagu di Lagu-Lagu Campur Sari. Anda bisa ikut bergabung bersama kami nanti ya. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Peluh.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tahu kah, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di formasi 21 lewat 1 menit. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu di lagu-lagu campur sehari saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Dan Anda bisa ikut bergabung bersama di 0811 7870 9670.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Benua. Selamat malam pendengar yang tentunya masih setia bersama kami di RRI Sungai Benua untuk kebersamaan malam hari ini. Dan tentunya beragam lagu-lagu campur sari kami akan hadir untuk Anda hingga tepat di formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan kami masih temani Anda pendengar di 21.12 menit waktu Indonesia Barat, sembari menunggu Anda bergabung di RRI Sungai Penuh malam hari ini di line telepon kita di 0811 7870 9670.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Campursari Dados. Untuk kebersamaan malam hari ini, pendengar yang mau bergabung bersama di pilihan lagu-lagu Campursari untuk malam hari ini, silakan Anda mengirimkan atensi Anda di lagu-lagu Campursari. Dan kami masih temani Anda di malam hari yang luar biasa ini. Dan sepertinya semakin malam semakin gimana begitu ya. Dan untuk Anda semua yang mau bergabung kembali, untuk Anda di line telepon kita di 08 11 7 8 70 96 70, atau di pesan WA di nomor yang sama di malam hari ini. Dan pendengar, mengantarkan kita di formasi pukul 21 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Masih temani Anda di malam hari ini yang mau bergabung di 08 11 7 8 70 96 70, yang mau menelpon silakan di nomor telepon kita ya, di pesan WA sepertinya tidak bisa menelpon pendengar, kita di nomor telepon saja di 08 11 7 8 70 96 70, di lagu-lagu campur sari malam hari ini.

0: Campursari. Dados.
1: ...96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kembali, kami masih menunggu Anda untuk bergabung bersama di 0811-7870-9670... ...pendengar di lagu-lagu campur sari untuk malam hari ini. Dan masih bersama saya, Mela, di malam hari ini. Dan bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan semuanya sehat dan juga Anda selalu bahagia tentunya ya. Dan kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI Campur Sari. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI. Mana suaranya nih? Iya, kayaknya terputus ya, terputuslah sudah. Ya, mau bergabung kembali pendengar, bisa Anda hubungi kami di line telepon kita di 0811-7870-9670 ya. Nanti ngomong-ngomong nih, nomornya nomor apa? Telkomsel ini sama kita, tapi yang halonya ini ya. Kita sapa lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Malam juga.
1: Iya, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Tuo, apa kabar?
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Pak Tuo, gimana kabarnya Pak Tuo? Sehat Pak Tuo?
2: Alhamdulillah, sama dengan Pak Dunia sehat.
1: Oh, alhamdulillah kalau begitu. Pak Tuo. Mau lagu apa Pak Tuo malam hari ini Pak Tuo?
2: Apo yo.
1: Cucarowo, astagfirullah, cucarowo. Cucarowo, heeh, lagu dari Didi Kempot. Iya, biar diputerin. Cucarowo. lagunya buat siapa dulu ini?
2: Ya, buat semua pendengar ini dapat lagu Cucaru.
1: Cucaru. Didi Kempot ya kan? Dari Didi Kempot mau?
2: Iya.
1: Oke, siap.

0: Nanti kita puterin. Nah, salamnya salam.
1: Ah, salam dan semua pendengar dapat salam di tidak disebutkan satu persatu. Oh, salam spesial buat Mbak Penyiar yang baik hati.
0: Tidak sombong, murah rezeki, enteng jodoh. Amin, amin, amin.
1: Ya, panjang umur, murah.
0: Iya. Apalagi.
1: Ya, itu aja.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa lagi nih berikutnya dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, halo Bandung. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, seperti terputus ya. Bisa diulangi kembali yang mau nelpon di 08117 lah. Salah. Selama 11 7 8 70 9 6 70 ya. Kayak jaringannya gimana gitu ya. Otak penyiar gak semangat hatinya ya. Bergerak-gerak dia. Yang mau bergabung kembali bisa Anda hubungi kami di mana? Di 08 11 7 8 70 9 6 70 ya. Sembari menunggu yang mau bergabung kembali ulangi. Di mana nomornya? Di 08 11 7 8 70 9 6 70 ya. Dan masih barengnya Mela temani Anda semua pendengar. Kita sapa dulu ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat malam RRI.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Eni. Apa kabar Bunda Eni?
2: Alhamdulillah, api-api wae.
0: Api-api wae. Kayaknya ada yang nangis di belakang kayaknya itu.
2: Iya,
0: itu. Cucunya ya? Atau, iya. Bunda ini mau lagu apa malam hari ini, Bunda?
2: Bunda mau lagu Sayang dari Via Valen.
0: Wih, Sayang Via Valen. Udah sayang. Ah, sayang.
2: Ini kan lagunya.
0: Ah, enek. Ada.
2: Ada. Salam untuk Mbak Melanya, selamat malam.
0: Heeh.
2: Bertugas juga sehat-sehat selalu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Untuk Pak Tua juga tuh selamat malam. Apa kerja saya hari ini? Sehat.
0: Oh, sehat.
2: Kok nomor Bunda enggak ada dicatat di kantor itu?
0: Kayaknya lupa tuh nyatatnya tuh. Heeh.
2: Nah, untuk putra Irfanat juga selamat malam.
0: Heeh.
2: Untuk Mbak Merlina juga di Kalimantan. Mbak Ika di Jambi.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Darman Bangko.
0: Datu
2: Seko. Putra Gunung Kunyit. Pokoknya spesialnya untuk cucu Bunda yang tersayang tuh.
0: Oh, yang lagi nangis tadi. Rame rumah bunyinya, benar-benar.
2: Ditunggu lagunya Mbak.
0: Oke, terima kasih ya Bunda ini ya. Salam buat cucu tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, mengantarkan kita di formasi pukul 21.38 menit. Yang mau bergabung kembali silakan. Anda masih bisa kami Anda hubungi astagfirullahalazim di 08 11 7 8 70 9 6 70 ya. Kita sapa lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Malam juga nih ada untuk
0: untuk apa lagi?
1: Tolong Mbak Mila kirim nomor.
0: Nomornya kirim ke mana ini? Atau disebutkan aja nomornya mau?
1: Oh, sebut aja lah ada apa?
0: Ah, bentar. Mela sebutin dulu namanya. Mana dia? Ada. Bunda Eni. Bentar, mana dia nomornya? Bunda Eni 0823. Cetak.
1: 823.
0: 6121
1: 661.
0: Ya, 6121
1: 6121
0: 2795.
1: 2795.
0: Ya, sama-sama. Nanti jangan lupa bayarnya di konter sebelah. Aman tuh. Sebutkan nama tiga kali.
1: 6121.
0: Aduh, balik lagi nih.
1: Iya.
0: Bentar. Aduh, udah kembali keluar tadi Bunda Eni, mana dia? 0823-6121-2795.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Iya, tidak sombong meresiki enteng jodoh. Iya, baik pendengar, kami masih temani Anda di malam hari ini. Yang mau bergabung kembali masih bisa Anda hubungi kami di 0811 7870 9670. Kami ulangi 0811 7870 9670. Kalau ditanya-tanya kartunya kartu apa nih Mbak Mel, karena 0811 itu kartu Halo, sama dengan Telkomsel pendengar ya. Dia masih kakak beradik tuh, Bayu, Telkomsel, terus juga Halo tuh kakak beradik dia. Masih satu keluarga. Yang mau bergabung pendengar, kami masih tunggu kebersamaan Anda ya di 0811 7870 9670 nih. Kita putarkan dulu ada Cucak Rowo dari Didi Kempot dan Via Valen dengan Sayang. Nah, oke, kita putarin dulu ya. Yang mau bergabung kembali masih bisa Anda hubungi kami nantinya di 0811 7870 9670. Masih satu jam ke depan Mela temenin Anda hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami temani Anda di malam hari ini dan mengantarkan kita di formasi pukul 21 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Ya, selamat malam untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan sekitarnya, untuk Anda juga yang mendengarkan kami baik itu melalui aplikasi Android-nya di RRI Digital dari Sabang sampai Merauke, dan juga tentunya untuk Anda yang berada di Sungai Penuh maupun berada di Kabupaten Kerinci ya. Dan selamat malam juga buat semuanya pendengar masih di Campur Sari Dados untuk malam hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung kembali, masih bisa Anda hubungi kami pendengar di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70.

Baik pendengar, sembari menunggu Anda bergabung kembali, kami hadirkan dua lagu berikut ini untuk Anda. Ada dari Sinta Arsinta dan Arya Gali dengan Bojo Kukuli Bangunan, dan juga Ngidam Jemblem darinya Utami Dewi dan juga Sodik. Dan tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Wih, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Itu jam berapa nih?
1: Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya, so sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya, udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah

0: aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.

0: investasi jangka panjang.
1: Investasi penyakit kali ya.
2: Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
0: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
1: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
0: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
1: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
0: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
1: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
3: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Pedu. Pendengar, kita akan menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat sesaat lagi untuk Anda semua. Dan tentunya kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda semua yang tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Pedu. Dan pendengar mengantarkan kita di informasi pukul 12 sewaktu Indonesia Barat tentunya, dan pukul 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami masih menemani Anda selama malam dan selamat beristirahat untuk Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
3: Terima kasih ya, Nak.
4: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang gak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya gak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Oh, marah. Besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan tari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Zah, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Zah. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh pendengar. Dengan berakhirnya lagu Rindu Yang Terlarang, berakhir juga perjumpaan kita untuk kebersamaan malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Pendengar, mengantarkan kita di formasi 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Pendengar, kami akan menghadirkan penutup perjumpaan kita untuk malam hari ini dengan menghadirkan Mengejar Dunia dan juga lagu Bagimu Negeri dan juga musik Love Ambon. Dan terima kasih atas kebersamaannya, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudaraku, bukankah dunia ini begitu melelahkan? Berkali-kali kita letih dibuatnya. Bisnis, karir, ego, nafsu, dan kepentingan. Semuanya membakar obsesi kita sejadi-jadinya. Hingga kita terengah-engah mengikuti kehendaknya. Ya, dan bukan itu saja. Mereka membuat kita rela mengorbankan apa saja. Ya, apa saja. Harga diri, kehormatan, keluarga, dan bahkan agama kita. Karena obsesi-obsesi dunia yang ganas itu, rasanya sudah terlalu lama kita melupakan Allah. Batasan halal dan haram sudah lama terhapus dalam batas-batas pertimbangan kita. Lidah ini telah lama kelu untuk menyebut namanya. Kedua tangan ini nyaris tak pernah lagi menengadah mengadukan kefakiran diri ini padanya. Dan kening ini entah telah sekian lama tak pernah tersungkur larut dalam sujud dan air mata. Saudaraku, sampai kapan semua itu harus terjadi? Sampai esok, bulan depan, tahun depan? Duhai, esok belum tentu akan hadir dalam hidup kita. Mungkin esok dunia telah berakhir bagi kita. Mungkin esok kita telah terbujur kaku di sudut rumah mewah yang selama ini melenakan kita. Mungkin esok secara tiba-tiba semua orang menangisi kita. Mungkin esok kita telah meninggalkan semuanya dan tiba saatnya untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Saudaraku, pulanglah, pulanglah kepadanya sekarang juga. Tersungkurlah di hadapannya, karena dia Allah Tuhanmu dan Tuhanku begitu bahagia dan gembira dengan pertaubatanmu.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang, hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja dan kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara, merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Poloh kembali di udara melalui gelombang 96,7 MHz, menyelenggarakan siaran pagi, siang hingga malam hari nanti, edisi 12 Agustus 2026. Saudara, dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda. Berdengar, selamat pagi ya. Dan tentunya untuk Anda, saya hadir menyapa Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk kebersamaan di edisi pagi ini. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, bagaimana caranya menjemput rezeki ya? Dalam Al-Quran, rezeki datang lewat 8 pintu. Istighfar dan taubat, bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah sepenuh hati, melanjutkan haji dengan umroh, silaturahmi, infak di jalan Allah, berinfak kepada penuntut ilmu agama ya, berbuat baik kepada orang-orang lemah, hijrah di jalan Allah. Ya, pendengar, itulah pintu rezeki ya, terbukanya rezeki dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan. Untuk Anda, untuk kebersamaan di edisi pagi ini, kita awali pagi ini ya dengan semangat, dengan istighfar, dengan bismillah ya, agar segala kegiatan kita, segala rencana kita, segala apapun yang ingin kita lakukan ya, berjalan dengan sesuai yang kita harapkan pastinya. Jangan kemana-mana, tak bersama RSNG pun untuk kebersamaan di edisi pagi ini bersama saya Citra Wulandari menyapa Anda pastinya ya. 12 Agustus 2026. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda. Selamat siang, selamat pagi ya untuk kebersamaan di edisi pagi ini.

Dan kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti untuk kebersamaan di edisi pagi ini pastinya ya. Kita awali segala sesuatu ya dengan keikhlasan, kita awali segala sesuatu dengan yakin ya agar segalanya bisa tercapai pastinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Air Singapura untuk kebersamaan di edisi pagi ini bersama saya Citra Wulandari. Selamat pagi dan selamat mengikuti untuk program acara kita di kebersamaan di edisi pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita di pagi yang penuh keberkahan ini ya. Dan kita berjumpa di acara Mutiara Pagi. Dan nanti Anda boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0811-670-78850. Saya sudah tersambung dengan narasumber kita. Ada Ustazah Asmalia Ahmad SE, penyuluh agama Islam Kota Jambi. Langsung saja Nana sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana.
0: Apa kabar pagi ini? Sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ustazah, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait kriteria para penghuni surga dan neraka ya. Aduh, mantep banget nih topiknya ya. Iya, baik pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita, dari Ustazah Asmalia Ahmad SE, untuk topik kita kriteria para penghuni surga dan neraka. Silakan Ustazah.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Nana. Kita mulai Mbak Nana ya.
0: Iya, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Host kita Mbak Nana dan para pemirsa RRI yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah menjalankan ibadah rutin kita salat subuh. Tak lupa nantiasa kita terus bersyukur karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara, untuk terus beribadah, dan tentunya kita bersama-sama masih bisa mendengarkan acara kita Mutiara Pagi ya. Dan semoga Allah juga memberikan kita keistiqomahan untuk terus belajar, menuntut ilmu, mencari bekal untuk kita kembali ke akhirat nanti. Dan salawat serta salam kita junjungkan juga kepada Nabi besar kita, Akhirul Anbiya, suri tauladan kita, kekasih kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita, warga kita, nantiasa mampu menjadikan beliau suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari akhir kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, insyaallah pagi ini kita akan membahas beberapa kriteria penghuni surga dan kriteria penghuni neraka. Ya, kita tidak usah banyak-banyak Mbak Nana ya. Ya, baik. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang beberapa kriteria penghuni surga. Kriteria penghuni surga yang tentunya kita sebagai manusia, dan Allah juga telah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini adalah salah satunya untuk memberikan kabar kepada kita umat manusia, baik itu kabar yang kabar gembira seperti adanya surga di hari kelak, ataupun kabar buruk dengan adanya adab Allah, dengan adanya neraka yang Allah ciptakan bagi orang-orang yang berdosa. Di sini kita akan membahas tentang, pertama itu adalah tentang ciri penghuni surga yang mungkin bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa jadikan evaluasi bagi diri kita sendiri. Yang pertama cirinya adalah orang yang sabar. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, malaikat berkata, "Salamun alaikum. Semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu. Itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan surga." Insya Allah ya. Insya Allah ketika kita menjadi orang yang sabar, baik itu dalam menghadapi musibah, tentunya, ataupun ujian, apalagi ternyata sabar ini tidak hanya dalam kita menghadapi ujian ataupun musibah, tapi bagaimana ketika kita sabar dalam proses untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, proses dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nih yang paling berat ya. Yang paling berat itu sebenarnya bukan sabar terhadap, mungkin kita insya Allah ketika kita diuji ya dengan musibah, ujian, kita bisa sabar. Tapi yang paling sulit adalah sabar ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang hal ini nih agak sulit ya Mbak Nana, agak sulit kita untuk mendeteksinya gitu. Apakah kita nih udah sabar apa belum ya ketika taat pada Allah. Nah, itu ya. Jadi ketika kita sabar dalam kondisi apa

akan mendekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Dan surga tidak akan jauh dari orang yang bertakwa. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi Masya Allah gitu ya. Ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan jaminan kepada orang tersebut dan mengatakan bahwa surga itu dekat. Kemudian dalam surah Muhammad ayat 15 juga dikatakan, apakah perumpamaan penghuni jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Nah, jadi di sini jelas bahwa Allah itu telah menjanjikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi itu dapat kita lihat bagaimana seorang itu senantiasa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana usaha beliau terus melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, seperti itu. Jadi orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah dalam hadis disebutkan, yang ketiga adalah orang yang mengamalkan Sayyidul Istighfar. Masya Allah itu ya. Yang bunyinya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Di sini dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan Sa'd bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar, barang siapa membacanya pada sore hari dengan meyakini kandungannya, kemudian meninggal pada malam hari, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa membacanya pada pagi hari dengan meyakini kandungannya, kemudian meninggal pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Di sini perlu, para pemirsa, perlu kita garis bawahi, ya. Barang siapa membacanya pada sore hari dengan meyakini kandungannya. Jadi, dengan meyakini kandungannya, itu perlu kita garis bawahi. Tidak hanya kita sekedar membaca. Tidak sekedar kita membaca Sayyidul Istighfar, tidak hanya sekedar membaca, tapi kita bisa membaca. Mengetahui arti apa yang kita baca, kita memahaminya, kita juga yang meyakini isi kandungannya, bahwa Allah itu satu, bahwa kita diciptakan Allah dengan segala kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, dan juga kita mengakui dengan dosa-dosa kita yang senantiasa sengaja atau tidak sengaja, bisa jadi kita berbuat dosa. Jadi, dengan mengamalkan Sayyidul Istighfar, insya Allah, di pagi hari, di sore hari, maka Allah akan menjaminkan surga untuk kita. Kemudian, pemirsa RRI yang berbahagia, ciri yang selanjutnya adalah orang-orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga sebelum beriman. Dan kalian tidaklah beriman sebelum saling menyayangi. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling menyayangi, yaitu tebar luaskan salam di antara kalian." Jadi, ciri yang terakhir, yang selanjutnya adalah beriman. Tentunya.

0: pastinya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita tidak beriman, gitu ya? Kalau kita tidak percaya adanya Allah, kalau kita tidak percaya kepada Rasulullah, bagaimana kita bisa menginjakkan surga? Sementara yang menciptakan surga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita harus ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang kita bahas di sini, ciri orang yang masuk surga adalah orang yang menyantuni anak yatim atau orang yang senantiasa banyak bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku dan pemelihara anak yatim akan bersama-sama di surga seperti ini. Saya menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya." Masya Allah, gitu ya. Para pemirsa, Rasulullah menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk. Coba kalau kita lihat tangan kita, yang jari tengah dan jari telunjuk itu bersebelahan, dekat. Kalau kita tegakkan itu dempet gitu ya. Masya Allah, sedekat itu Rasulullah menjamin orang yang mencintai anak yatim. Itu beberapa ciri orang-orang atau ciri penghuni surga. Semoga kita senantiasa bisa melaksanakannya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan surganya di hari kelak, insya Allah. Para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, pembahasan selanjutnya adalah ciri penghuni neraka. Dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kalau dari ayat ini bisa kita tarik bahwa orang yang masuk neraka itu adalah orang yang sesat. Atau kalau kita lihat hari ini, mereka adalah orang yang lemah akalnya. Dijelaskan tadi di ayat tadi, mereka yang tidak hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Padahal Allah sudah memberikan kita akal untuk berpikir, ya. Sementara mereka tidak menggunakan akal tersebut, tidak menggunakan segala sumber daya dalam tubuh kita seperti mata, telinga, hati, pikiran itu untuk lebih mengenal Allah, lebih mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun disebut sebagai orang sesat atau yang lemah akalnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang musyrik. Itu jelas tadi ya. Kalau yang penghuni surga itu adalah orang yang beriman, di sini penghuni surga adalah orang yang musyrik. Dalam surah At-Taubah ayat 113 yang artinya, tidak ada hak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun mereka ini kerabatnya. Telah jelas baginya bahwa sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka jahim. Jadi, orang musyrik, mereka orang-orang yang tidak percaya adanya Allah. Mereka orang yang menduakan Allah. Bisa jadi mereka percaya, tapi mereka juga percaya lagi dengan yang lain. Orang yang senantiasa mungkin meminta pertolongan kepada dukun dan sebagainya. Atau yang tanpa disadari, orang yang bekerja bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia bekerja karena sesuatu yang dia harapkan, seperti itu bisa bisa menjerumus kepada hal yang musyrik kalau kita tidak hati-hati. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesempatan untuk bertaubat, ya, agar kita dihindari hal-hal yang seperti itu. Dan yang terakhir untuk ciri orang yang masuk neraka itu adalah penentang aturan agama. Di sini dalam surat An-Naba ayat 21 sampai 26 yang artinya, sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Di sini dikatakan penentang aturan agama atau orang yang melampaui batas. Ya. Tentunya kita nggak berani ya kalau menentang agama kalau kita tidak kalau kita orang biasa yang tidak berani melampaui batas, insya Allah kita tidak akan berani juga menentang agama gitu. Dan biasanya inilah yang melampaui batas atau sombong. Nah, inilah salah satu sebab iblis itu dikeluarkan dari surga, gitu ya. Karena iblis itu udah melampaui batas, udah sombong gitu, udah menentang aturan Allah. Ketika diminta untuk bersujud kepada Nabi Adam, mereka nggak mau. Para iblis itu nggak mau, gitu ya. Seperti itu. Insya Allah itu saja, Mbak Nana, para pemirsa yang dirahmati Allah. Beberapa, ya. Saya nggak berani bilang ada 4, 3, atau berapa, ya. Karena ciri-ciri itu sangat banyak, gitu ya. Kalau kita lihat, kita jabarkan satu persatu, gitu ya. Ciri-ciri penghuni surga itu banyak. Ciri-ciri penghuni neraka itu banyak pasti ya. Nah, di sini saya hanya sepintas saja beberapa hal yang bisa kita jadikan pedoman, yang bisa kita jadikan ya evaluasi diri kita lah, gitu ya. Gak usah ngeliat orang deh. Evaluasi kita dulu dah. Apakah kita udah bisa nih? Pantaskah kita udah masuk surga? Ataukah kita, masih, kayaknya masih jauh deh gitu ya. Nah, sehingga kita terus semangat untuk belajar, terus semangat untuk memperbaiki diri, kita terus semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, Mbak Nana, para pemirsa RRI, saya sebagai hamba Allah yang senantiasa lemah, yang masih terus harus belajar, yang masih juga terus harus memperbaiki diri, saya mohon maaf kepada semuanya. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kaum muslimin di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan paparan yang menarik sekali untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, untuk mengingatkan kita juga terkait kriteria para penghuni surga dan neraka. Tadi menarik sekali poin yang Ustazah bilang bahwa tidak akan masuk surga jika kita tidak beriman, begitu ya Ustazah ya?
0: Iya,
1: tapi ternyata ada proses-proses juga yang harus kita lalui saat ini yang akhirnya akan membawa kita masuk ke surga atau ke neraka, begitu Ustazah?
0: Iya, tentunya ada prosesnya. Dan proses itu terus berjalan dari kita. Awal kita lahir gitu ya, sampai nanti kita wafat gitu.
1: Baik. Silakan untuk ada pendengar yang mau bergabung bersama kami di layanan telepon di 08 11 670 78850. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Adi, silakan, apa yang mau ditanyakan ini?
2: Assalamualaikum, Ustazah.
1: Iya, Ustazahnya tidak dengar, tapi nanti Anda sampaikan. Oke, silakan.
2: Oh iya, iya, iya. Yang saya tanyakan, seorang tersebut rajin ibadah, juga rajin berjudi, itu arahnya kemana nanti?
1: Oke, baik.
2: Itu saja yang saya tanyakan.
1: Yuk, makasih ya, kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah, katanya rajin beribadah Ustazah, tapi rajin juga berjudi nih. Gimana nih, arahnya mau kemana nih katanya? Silakan Ustazah.
0: Ya itu fenomena mbak Nana ya,
1: Insya Allah.
0: Bisa jadi itu menjadi sebuah fenomena juga dalam masyarakat kita ya. Rajin beribadah tapi masih berjudi. Rajin beribadah tapi masih melakukan kemaksiatan gitu ya. Ya jujur aja memang hari ini dengan teknologi yang sangat cepat berkembang ya, ya. Tapi terkadang kita sebagai manusia itu tidak cepat untuk belajar gitu ya. Di situ memang terjadi ketimpangan ketika kemaksiatan itu menyebarnya terlalu cepat gitu ya. Dan fitrah manusia pun mereka memilih kepada hal-hal yang menyenangkan dirinya gitu. Nah, makanya tadi disebutkan kriteria yang pertama itu adalah sabar gitu ya. Saya tadi lupa menyebutkan gitu ya, selain sabar dan taat kepada Allah, sabar dalam menjauhi kemaksiatan itu juga suatu poin yang penting gitu ya. Itu bisa kita evaluasi mungkin pada diri kita, pada diri masing-masing ya. Bagaimana kita menilai kualitas ibadah kita. Bisa jadi ya ibadahnya secara kuantitas tuh bagus, bagus gitu ya. Sholat, puasa, sedekah banyak dan sebagainya. Tapi bagaimana kita mengevaluasi kualitasnya gitu. Kualitas sholat kita mungkin ada yang harus diperbaiki, mungkin dari sisi bacaannya atau dari digerakannya yang mungkin kurang pas, atau ya memang kembali segala sesuatu itu kan kembali kepada niat. Innamal a'malu bin niat, bahwa segala amal itu tergantung pada niatnya. Kalau kita rajin ibadah kuantitasnya banyak tapi niatnya bukan karena Allah, ya bisa jadi kita tetap bisa melaksanakan ya, kemaksiatan itu akan terus tetap ya kita kerjakan juga gitu. Gitu, jadi ya evaluasi kembali bagaimana kualitas semua ibadah-ibadah kita gitu. Seperti itu Mbak Nana. Jadi ya kita nggak bisa ya menjustis langsung gitu ya. Ya kembali orang tersebutlah yang bisa mengevaluasiin sendiri.
1: Baik. Silakan masih dinantikan, boleh juga di pesan singkat kita untuk bertanya langsung bersama narasumber kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan kali ini ada pesan singkat yang ingin bertanya langsung untuk kebersamaan kita di pagi hari ini, Ustazah. Katanya begini, apakah semua orang yang berdosa, katanya Ustazah, pasti masuk neraka selamanya? Dari hamba Allah yang ada di Pijuan, silakan Ustazah. Apakah semua orang yang berdosa pasti masuk neraka selamanya nih Ustazah? Bagaimana nih Ustazah, silakan.
0: Apakah orang yang berdosa pasti masuk neraka? Ada sebuah doa yang kalau disunahkan kalau kita baca di akhir menjelang di sujud terakhir ya. Yang Allahumma inna as'aluka yang senantinya sebuah doa yang sering kita baca gitu ya. Kalau lagi di luar sholat ini bingung mbak Nana, tapi kalau pas sholat di sawah ingat gitu.
1: Iya.
0: Allahumma inna as'aluka husnul khatimah wa inna as'aluka taubatan nasuha. Nah, itu salah satu doanya. Jadi orang yang berdosa belum tentu dia akan masuk neraka gitu ya. Tergantung bagaimana di akhir kehidupannya. Apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ada sebuah kisah orang yang membunuh banyak orang gitu ya. Namun beliau bertobat. Nah, pada saat dia bertobat, dalam masa pertobatannya itu, perjalanan dia bertobat itu, beliau wafat. Nah, tapi dikatakan dalam sebuah hadis bahwa beliau masuk surga. Karena jarak dia untuk tobat dengan jarak dia ke dosa-dosanya yang di masa lalu itu, itu lebih dekat ke tempat masa dia bertobat seperti itu. Jadi ya kembali, setelah kita berbuat dosa itu kan disunahkan juga ya, karena kita manusia nggak nana mbak nah, itu nggak pasti nggak lepas dari dosa gitu ya. Dan tentunya setiap kita melakukan, ketika kalau kita memang orang yang berilmu, yang senantiasa mencari ilmu gitu ya, yang senantiasa memperbaiki diri, kita akan terasa nih, oh ini salah nih gitu kan, oh tadi aku salah ngomong nih dan sebagainya. Ya tentunya kita harus, ketika kita berdosa itu kan ada sunah juga yang mengatakan ketika kita berbuat dosa maka iringnya dosa itu dengan kebajikan. Pastinya setelah kita tahu bahwa kita berdosa, maka kita beristighfar gitu ya, mohon ampun kepada Allah. Dan kalau dosanya itu karena kepada orang lain, tentunya kita segera meminta maaf kepada orang tersebut gitu ya. Dan mungkin melakukan kebajikan yang lain lagi, kita berpuasa atau kita bersedekah gitu, dengan harapan Allah mengampuni dosa kita. Orang tersebut yang mungkin dosa ketika melakukan dosa dengan orang yang mungkin tidak bisa kita temuin, ya kita berharap Allah melunakkan hatinya dan memaafkan kita. Ya, itu saja. Wallahualam.
1: Baik. Dan Ustazah, di penutup perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi, apa yang disampaikan? Silakan.
0: Ya. Baik pemirsa RRI yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini mungkin titik poinnya bukan pada hanya tidak sebatas kriteria penghuni surga dan penghuni neraka saja gitu ya. Tapi titik poin yang paling penting adalah bagaimana kita terus memperbaiki diri kita untuk bagaimana kita senantiasa lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah innamal a'malu binniat. Niatkanlah segala sesuatu, niatkanlah segala amal-amal kita, perbuatan kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam, itu saja Mbak Nana, semoga Allah merahmati kita, mengistiqomahkan kita untuk terus belajar, terutama untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Mbak Nana.
1: Baik, terima kasih Ustazah sudah bersama Pro Sotera di Jambi dalam dialog Mutiara Pagi edisi hari ini Ustazah. Insya Allah ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua sebagai pengingat untuk kita juga pribadi dan orang-orang yang sedang mendengar saat ini ya Ustazah ya.
0: Iya insya Allah.
1: Oke, baik pendengar kaum muslimin dimana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Nana dan Ustazah juga harus undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dunia ini ada dua kemiskinan, yaitu kemiskinan ukhrawi dan kemiskinan duniawi. Keduanya sama-sama membahayakan. Kemiskinan duniawi menyebabkan seseorang berpihak kepada kekufuran. Kemiskinan ukhrawi juga menyebabkan seseorang menjadi kufur. Namun yang lebih besar bahayanya adalah kemiskinan ukhrawi. Sebab seseorang punya harta bisa kufur nikmat, tidak punya harta bisa pindah agama. Karena itu, dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abu Thalib berkata, kemiskinan adalah kematian terbesar. Maka, untuk mengatasi kematian itu, mengentaskan kemiskinan adalah jalan yang terbaik. Baik kemiskinan ukhrawi maupun kemiskinan dunia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter. Kami turunkan dalam buletin berita pagi ini, diantaranya pokok berita utama. Sekolah Rakyat Kota Jambi memberikan keleluasaan bagi orang tua untuk menjunjungi anak selama masa adaptasi di asrama. Kebakaran hutan di Sungai Gelam, Muaro Jambi mulai terkendali. Tim gabungan fokus untuk pendinginan. Inilah berita selengkapnya untuk edisi Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya Citra Wulandari. Tim penggerak PKK Sungai Penuh bantu atasi stunting melalui program 3S. Berikut laporan Muhammad Desman.
2: Tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ataupun tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh memperkuat langkah dalam mengentaskan angka stunting melalui gerakan inovatif bertajuk program 3S, segenggam beras, sebutir telur dan juga Rp1.000. Program berbasis kepedulian sosial ini dijalankan secara bersinergi dengan seluruh organisasi perangkat daerah ataupun OPD di lingkungan pemerintahan Kota Sungai Penuh. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin menyampaikan bahwa gerakan 3S dibentuk untuk membuktikan bahwa kontribusi kecil jika dilakukan secara kolektif dan juga konsisten oleh pemerintah daerah akan berdampak besar. Gotong royong lintas instansi ini menjadi kunci utama dalam mempercepat penurunan stunting di Kota Sungai Penuh. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengapresiasi tingginya partisipasi aktif seluruh OPD. Sinergi antara tim penggerak PKK dan juga jajaran pemerintahan Kota Sungai Penuh diharapkan menjadi model gerakan sosial berkelanjutan menuju terwujudnya generasi Sungai Penuh yang sehat, cerdas, dan juga bebas dari stunting.
3: Alhamdulillah, dan itu dapat kami salurkan untuk anak-anak stunting. Uangnya juga kami belikan ke susu. Alhamdulillah lagi karena support masyarakat Kota Sungai Penuh dalam hal ini yang di luar pemerintahan juga mendukung.
2: Ketua PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alpin menegaskan bahwa intervensi stunting tidak cukup hanya dengan teori, melainkan butuh aksi konkret yang menyentuh akar masalah di lapangan. Kehadiran gizi tambahan seperti telur dan juga susu diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada perbaikan kurva pertumbuhan anak-anak di Kota Sungai Penuh. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus memperkuat pemantauan kesehatan bagi pembalita dan ibu hamil. Upaya ini menjadi laporan dini untuk menemukan resiko kekurangan gizi, sekaligus memastikan mereka mendapatkan penanganan sesuai dengan kebutuhan. Berikut laporan Asep Sanjaya.
4: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus memantau kondisi kesehatan balita dan ibu hamil di seluruh wilayah di Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi sejak dini berbagai masalah kesehatan, termasuk resiko kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Eko Purna Putra, mengatakan pihaknya terus mendorong puskesmas untuk memantau kondisi gizi masyarakat, khususnya balita dan ibu hamil. Menurut Eko, balita dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi akan mendapatkan perhatian khusus dari petugas kesehatan. Melalui puskesmas di wilayah masing-masing, Dinas Kesehatan akan memberikan makanan tambahan, baik produk pabrik ikan maupun makanan lokal. Pemberian makanan tambahan tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima, serta berlangsung dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
5: Kalau kita bicara dengan PMT, pemberian makanan tambahan, ini ada makanan tambahan yang pabrikan yang sudah umum kita lihat dalam bentuk biskuit yang diberikan kepada ibu hamil, balita, anak sekolah, dan juga ada lagi Kementerian Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas itu memberikan makanan tambahan dalam bentuk olahan pangan lokal yang kaya akan protein.
4: Di samping itu, Eko menambahkan pemantauan secara rutin menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini, sehingga petugas bisa segera memberikan penanganan yang sesuai. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Rakyat Kota Jambi memberikan keleluasaan bagi orang tua untuk mengunjungi anak selama masa adaptasi di asrama. Berikut laporan Sri Wahyuni.
6: Sekolah Rakyat di Kota Jambi memberikan keleluasaan pada orang tua untuk mengunjungi anak selama masa adaptasi di asrama. Kebijakan ini diterapkan karena sebagian siswa masih membutuhkan pendampingan emosional setelah kembali bersekolah, terutama anak jenjang sekolah dasar. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Jambi, Sudarmono, mengatakan secara resmi kunjungan orang tua dijadwalkan 2 kali dalam sebulan. Namun untuk sementara waktu, orang tua diperbolehkan datang setiap hari guna membantu anak beradaptasi dengan lingkungan asrama. Sudarmono menjelaskan khusus siswa SD juga tidak ditempatkan dalam satu kamar khusus, mereka digabung bersama siswa yang lebih senior agar dapat memperoleh pendampingan dari kakak kelas selain tetap berada dalam pengawasan wali asrama.
7: Untuk sementara, meskipun kita punya jadwal resmi sebulan dua kali, tetapi orang tua yang mau hadir, yang kangen dan rindu sama anaknya boleh datang setiap hari untuk sementara. Karena memang anak kita ini kan dari SD, masih rindu, nangis, maka kita buka pintu seluas-luasnya, pelan-pelan nanti ke depan baru kita ikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Ya penting mereka dalam masa adaptasi ini nyaman dulu, terobati rindu dan kangennya.
6: Saat ini Sekolah Rakyat Jambi memiliki sekitar 367 siswa, sementara jumlah guru tetap baru 17 orang. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, sekolah mendapatkan dukungan guru tamu dari Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi Jambi. Guru tamu tersebut terdiri dari sekitar 5 orang jenjang SD, 12 orang untuk SMP, dan 4 orang untuk SMA. Dengan dukungan tersebut, seluruh mata pelajaran diharapkan dapat terisi selama proses rekrutmen guru tetap melalui BKN berlangsung. Selain pembelajaran formal, Sekolah Rakyat juga menyiapkan ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan keterampilan sesuai dengan potensi masing-masing. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sumi Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Jambi mulai terkendali setelah proses pemadaman berlangsung selama lebih dari 5 hari. Tim gabungan kini tidak lagi memfokuskan penanganan pada pemadaman, melainkan melalui pendinginan di sejumlah titik yang masih mengeluarkan asap tipis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, hari ini mengatakan secara keseluruhan api hampir seluruhnya berhasil untuk dipadamkan. Namun karakteristik lahan gambut membuat proses pendinginan tetap harus dilakukan secara menyeluruh.
8: Di sisi sekarang personel yang ada itu tidak lagi fokus di pemadaman, tapi fokus di pendinginan karena memang lahannya kan lahan gambut. Secara keseluruhan itu hampir secara keseluruhan itu sudah berhasil dipadamkan. Tapi tadi karena lahan gambut, kita harus pendinginan untuk memastikan betul api sudah padam. Ini sampai hari ini personel gabungan dari TNI Polri, BPBD, Mangga Agni, RPK yang terdiri dari RPK Pusaan.
1: Penanganan Karhutla melibatkan personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Polisi Hutan, Masyarakat Peduli Api MPA, serta regu pemadam kebakaran dari sejumlah perusahaan di sekitar lokasi, termasuk perusahaan yang turut membantu penanganan dan membantu pembuatan sekat bakar menggunakan alat berat untuk mencegah api kembali meluas. BPBD Provinsi Jambi juga mendirikan dapur umum dan pos kesehatan di sekitar lokasi kebakaran. Fasilitas tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan logistik sekaligus memantau kondisi kesehatan personil yang telah bertugas selama lebih dari 5 hari. Sementara itu, luas lahan yang terbakar masih dalam proses pengukuran ulang. Setelah tahapan pendinginan selesai, BPBD memperkirakan luas lahan yang terdampak mencapai lebih dari 50 hektar. Kasus nakes terhadap pasien BPJS Puspa Kota Jambi tekankan pentingnya empati. Berikut laporan Beni Wijaya.
9: Kasus tenaga kesehatan yang viral karena dinilai bersikap nir empati terhadap pasien pengguna BPJS kembali menjadi sorotan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kompetensi tinggi belum tentu sejalan dengan kepedulian dan empati. Tenaga kesehatan tetap dituntut memberikan pelayanan secara manusiawi tanpa membedakan latar belakang maupun kemampuan ekonomi pasien. Wilia Wardayanti dari Puspa Kota Jambi bidang pemberdayaan perempuan menilai, persoalan tersebut berkaitan dengan pentingnya pendidikan etika dan karakter sejak dini. Menurutnya, empati perlu dibangun melalui keluarga dan lingkungan pendidikan, karena tingkat pendidikan tidak selalu menjamin seseorang memiliki kepedulian dan akhlak yang baik.
10: Iya, kasus saat ini ya, kedokteran lah, dunia kedokteran yang saat ini lagi diguncang gitu, dengan nir empatinya terhadap seorang BPJS, pengguna BPJS gitu. Itu sebenarnya pelakunya itu adalah orang-orang yang punya apa ya, punya pendidikan yang luar biasa gitu kan, tapi itu tadi rasa empatinya yang kurang. Nah, kami di Forum Puspa ini berharap di semua kalangan itu, baik dari bawah sampai ke tingkat atas, kita punya kegiatan yang positif dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh lapisan masyarakat.
9: Ia mendorong penguatan karakter melalui kolaborasi keluarga, sekolah, organisasi, dan komunitas. Puspa Kota Jambi turut melakukan sosialisasi, seminar, diskusi publik, serta edukasi di sekolah untuk mencegah perundungan dan membangun karakter. Kasus nir empati dalam pelayanan publik diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat etika dan kepedulian di masyarakat. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla telah terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Selain penanganan kebakaran di desa persiapan air merah Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, petugas Manggala Agni juga melakukan pemadaman di sejumlah daerah lainnya. Koordinator wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi Rinaldi mengatakan laporan kebakaran juga diterima dari wilayah Batanghari, Kecamatan Mersam, serta sejumlah lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi tersebut membuat personil penanganan karhutla harus dibagi untuk melakukan pemadaman di beberapa lokasi. Bahkan personil dari Provinsi Jambi juga diperbantukan ke wilayah Sumatera Selatan untuk membantu penanganan karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki dan Ogan Ilir Oi.
11: Ada dari beberapa daob juga melakukan upaya pemadaman di Batanghari, di Kecamatan Mersam, laporannya saya lihat tadi, di Tanjung Jabung Timur, ada di Rantau Rasau, dan di Bendahara. Saat ini juga pasukan Manggala Agni dari Provinsi Jambi juga BKO ke Sumatera Selatan membantu pemadaman di Kabupaten Oki dan Oi.
1: Ia menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Khusus kawasan gambut, ia mengingatkan pentingnya menjaga kondisi lahan tetap basah termasuk mempertahankan tinggi muka air tanah. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sekolah Rakyat Kota Jambi memberikan keleluasaan bagi orang tua untuk mengunjungi anak selama masa adaptasi di asrama. Kebakaran hutan di Sungai Gelam Muaro Jambi mulai terkendali. Tim gabungan fokus untuk pendinginan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Citra Wulandari dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: si Son of Hits.
1: Hai, gue Samuel Cipta. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Hits Unicom Radio dan follow juga sosial media lainnya biar kamu gak ketinggalan update performance artis lainnya.
2: Semoga kalian semua suka yang baru dengar.

0: pentingnya air bersih ini?
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Ya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi memperketat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Karhutla guna mengantisipasi kemunculan titik api yang dapat memicu bencana asap. Sebanyak 81 posko bencana disiagakan lintas sektor secara masif di seluruh wilayah kabupaten kota se-Provinsi Jambi. Keberadaan 81 posko ini difungsikan sebagai benteng terdepan dalam memantau, mendeteksi, serta merespon secara cepat setiap potensi karhutla di daerah rawan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani menjelaskan bahwa puluhan posko tersebut diperkuat oleh personil gabungan yang siap diterjunkan kapan saja untuk melakukan pemadaman dini sebelum api meluas. Pendengar, selain menyiagakan personil dan peralatan pemadaman di tiap posko, BPBD Provinsi Jambi juga menyampaikan imbauan tegas kepada masyarakat dan pihak perusahaan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Faktor cuaca yang kering dinilai sangat berisiko membuat kobaran api melompat dan membakar kawasan yang lebih luas. Andre menekankan bahwa koordinasi antara petugas posko dan masyarakat lokal menjadi kunci utama keberhasilan pencegahan karhutla. Berbarengan untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama kami di 96,7 MHz.

dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ini hadiah sisirnya, Om.
1: Maksudnya apa? Ngeledek?
0: Enggak, Om.
1: Gua kira ayam.
0: Ayam?
1: Kurang ngajar.
0: Sisir, Om.
1: Sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
0: Punya, Om.
1: Hah?
0: Punya.
1: Ngeledek?
0: Enggak, Om.
1: Lumayan lah, ngeledek tapi kan?
0: Enggak.
1: Enggak usah senyum, dibilangin enggak usah senyum. Bingit.

0: biasa ya, akhirnya. Mundur bang, pagi yuk, fokus.
1: Pe jatuh ya. Helm saya.
0: Nggak
1: bisa pak. Nih gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
0: Saya menuntaskan pekerjaan saya, Pak.
1: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini, Pak. Saya karyawan di sini.
0: Lah, Bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh? Agil, ini gimana sih?
1: Parkir gratis, Pak, di sini.
0: Loh, itu kan kata bapaknya, kata saya mah kagak.
1: Gak bisa gitu, Pak.
0: Pak, Bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh, Pak.
1: Bapak uratnya keluar, Bapak hati-hati asam urat.
0: Oh, Bapak
1: uratnya keluar.
0: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
1: Ah, disenyum dong, marah sambil senyum.
0: Bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung loh nanti loh.
1: Bapak mau ngambil rezeki saya, loh, saya Bapak, kerja keras di dalam, Pak.
0: Bapak saya viralin ya.
1: Bapak saya bisa viralin balik,
0: Bapak. Bapak saya viralin ya, Pak ya. Terus
1: Bapak berapa?
0: Astagfirullahalazim,
1: Bapak. Bapak udah catatan biru.
0: Ini di.
1: Bapak udah catatan biru.
0: Ini dia nih yang ngalang-ngalangin rezeki saya. Nih, Bapak,
1: saya laporin buat saya ya, Pak ya.
0: Ini saya cuma 5.000
1: dong. Pemda.
0: Pemda siapa sih?
1: Ada yang liar nih, Pemda.
0: Enggak tahu. Bukan.
1: Bapak,
0: enggak.
1: Bapak saya kejar ya.
2: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Ya, baik pendengar, untuk kebersamaan di edisi pagi ini menemani dan menyapa Anda ya. Untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Kualitas udara di wilayah Kabupaten Muaro Jambi kian memburuk akibat pekatnya kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Berdasarkan data indeks standar pencemar udara ISPU, kualitas udara di daerah tersebut kini menembus angka 190 atau masuk dalam kategori tidak sehat. Kondisi ini memantik perhatian serius dari Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Muaro Jambi. Kepala Dinkes Muaro Jambi Aang Hambali mengingatkan masyarakat agar tidak memandang sebelah mata tingginya konsentrasi partikulat halus di udara saat ini. Menurutnya, menghirup asap karhutla dalam jangka waktu tertentu sangat berbahaya bagi saluran pernafasan. Aang menyebutkan kelompok rentan yang paling rawan terserang penyakit di tengah buruknya cuaca ini antara lain anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit paru-paru ataupun jantung. Karena itu, ia meminta kelompok tersebut untuk menahan diri dari kegiatan outdoor. Bagi masyarakat yang tetap harus bekerja ataupun beraktivitas di luar gedung, Dinkes menyarankan agar selalu melengkapi diri dengan alat pelindung diri berupa masker dengan spesifikasi khusus. Dinkes Muaro Jambi pun menghimbau seluruh warga untuk rutin mengecek perkembangan kualitas udara berkala serta sesegera. Mungkin untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami keluhan pernafasan. Baik, pendengar, untuk kebersamaan di edisi pagi ini kita nantikan untuk warta berita sesaat lagi.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
3: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta.